0: Lagian itu kan udah dipakai, fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gen.

Thank you teman Prodi yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngebuka social media sekarang ya, pasti sering banget kamu baca kalimat kayak gini ya, aku lagi burn out nih. Ini relate banget ya ternyata sama hidup kita. Atau aku lagi healing, dia red flag banget, bos aku red flag, begitu ya. Banyak ya slang-slang yang pakai bahasa Indonesia. Padahal kalau misalkan kita mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia, sebenarnya ada. Tapi entah kenapa ya, banyak banget orang ngerasa istilah bahasa Inggris lebih singkat atau lebih pas untuk menggambarkan situasi tertentu. Temen bro, aku juga berpikir banget nih, fenomen ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia ya. Banyak negara yang juga mengalami hal yang sama. Karena apa? Karena internet, especially social media, ngebuat budaya dan bahasa di dunia kecampur lebih cepat daripada sebelumnya. Dan buat kamu teman pro 2 generasi muda, bahasa Inggris yang memang sering hadir tidak hanya ngebuat kita pengen keren aja begitu ya, atau pengen kayak orang-orang jaksu begitu. Enggak teman pro 2. Karena ya kita memang setiap hari mengkonsumsi konten secara global, mulai dari YouTube, dari ya aplikasi lainnya ya teman pro 2, game online dan media sosial lainnya. Jadi secara tanpa kita sadari begitu ya, kosakata yang baru juga ikut masuk ke dalam percakapan kita sehari-hari teman pro 2. Buat kamu yang relate dengan hal ini ya, gak masalah, kita gak masalah kalau dalam keseharian menggunakan bahasa campur sari gaduh-gaduh begitu ya. Kalimat pertama mungkin bahasa Indonesia, kalimat kedua mungkin bahasa Bali atau menggunakan slang lainnya, nggak apa-apa begitu. Cuman aku menyarankan ya, mungkin dalam kondisi tertentu memang kita diharuskan menggunakan satu bahasa. Kayak mungkin rapat ya, nggak mungkin kita rapat dengan rekan sejawat begitu ya, dengan atasan pakai yaudah slang jaksel yang lo gue itu, enggak begitu ya. Atau mungkin kita karena orang Bali gitu ya, mau Banjar, ada sangkep di Banjar begitu ya, dengan seketrune-trune, dengan bapak ibunya segala macam, bayangin kita pakai bahasa Inggris begitu. Kan enggak matching ya teman pro 2 ya. Jadi sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada saat itu juga begendang ya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mungkin sehari-hari menggunakan bahasa campur sari gaduh-gaduh, langsung di vote aja ya di Instagram kita @RRIPro2Denpasar.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Banyak banget seliuran di timeline teman Pro 2 ya, bahkan mungkin di artikel segala macam ya. Banyak menanyakan nih, kira-kira bahasa daerah kita apakah bisa terancam hilang kalau setiap hari kita ngomongnya gado-gado, dalam artian bahasa Indonesia dicampur selain bahasa Inggris, bahasa daerah juga. Tapi secara spesifik yang kita ngobrol benar-benar fully pakai bahasa daerah itu kayaknya jarang banget, ya gak sih teman Pro 2? Memang sih di banyak daerah ya, generasi muda mulai lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah. Alasannya beragam ya teman Pro 2, ada yang karena memang lingkungan sekolahnya, ada yang karena pergaulan, bahkan ada yang karena orang tuanya sendiri lebih sering pakai bahasa Indonesia di rumah. Nggak salah begitu ya. Dan kalau kita ngomongin tentang bahasa daerah, sebenarnya bahasa daerah itu tidak hanya sekedar ya udah alat kita berkomunikasi ya. Di dalamnya ternyata ada banyak hal yang bisa kita pelajari teman Pro 2. Filosofi hidup, cara kita bercanda, ungkapan-ungkapan yang bijak begitu ya teman Pro 2, sampai nilai budaya yang kadang sulit diterjemahkan ke bahasa lain. Nah, hal itu yang tidak bisa kita temukan di bahasa-bahasa lainnya teman Pro 2. Makanya sekarang banyak banget komunitas sekolah dan pemerintah daerah yang berusaha menjaga penggunaan bahasa daerah supaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman sekarang. Karena ketika sebuah bahasa hilang, yang hilang tidak hanya kata-katanya aja teman Pro 2, tapi juga sebagian cara pandang sebuah budaya terhadap dunia nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Percaya atau enggak teman Pro 2, bahasa kadang bisa memicu kesalahpahaman. Contoh deh, banyak perdebatan muncul hanya karena perbedaan cara kita untuk memilih kata. Ya, rusuh di kolom komentar begitu ya, kebiasaan netizen ini ya. Ada yang menganggap kayak, oh istilah A ya udah biasa aja begitu ya. Sementara mungkin orang lain menganggap, ih kok kayaknya kurang sopan ya. Ini kok menyungging orang begitu ya. Pusing kalau temen Pro 2. Belum lagi fenomena grammar police atau orang yang suka banget mengoreksi bahasa orang lain secara berlebihan ya. Padahal sebenarnya temen Pro 2 ya, tujuan utama bahasa ya sederhana, menyampaikan pesan agar dipahami begitu ya. Kadang kita terlalu fokus sama bentuknya sampai lupa pada isi percakapannya seperti apa. Makanya ya, ini kemampuan menalar kita ya, Dear Ghost Gek Kodia ini, dan juga para netizen yang budiman begitu ya, memahami konteks dan juga menghargai perbedaan cara komunikasi emang menjadi PR yang penting di era digital sekarang, teman Pro 2.

0: tahu. Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
1: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Hari ini teman Pro 2 karena udah di akhir section juga, jadi kita akan membaca begitu ya hasil pollingan di jam 9 kurang ini mengenai setiap hari kamu berbicara menggunakan bahasa apa sih? Bahasa daerah kamu kah atau bahasa Indonesia atau mungkin gado-gado teman Pro 2 ya? Karena memang kalau kita ngobrolin tentang bahasa begitu ya, ini sangat-sangat kompleks teman Pro 2 ya. Kita juga gak bisa menyalahkan ya, si A ngomong pakai bahasa Indonesia, si B mungkin campur sari gado-gado, bisa bahasa Bali, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau mungkin bahasa lainnya, bahasa kalbu, kita gak tahu teman Pro 2 ya. Cuman yang jelas kita harus memang terus melestarikan yang namanya bahasa Indonesia atau bahasa pemersatu bangsa kita sendiri teman Pro 2 ya. Karena kamu coba bayangin begitu, kamu yang orang Bali ngobrol sama orang Jawa begitu ya, gak ngerti haheho semua teman Pro 2 kalau tidak ada bahasa yang in general begitu, digunakan di masing-masing individunya teman Pro 2. Oke, langsung aja ya, kalau dari tiga pilihan tadi ya, sehari-hari pakai bahasa apa nih? Bahasa daerah masing-masing, bahasa Indonesia atau bahasa yang gado-gado campur sari ya. Kadang bahasa daerah kamu, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris juga ya. Di antara ketiga pilihan ini, ternyata ada satu yang gak kamu pilih sama sekali ya, di bahasa daerah masing-masing. Sebenarnya ini juga jadi PR untuk kita semua teman Pro 2 ya, terutama kamu yang teman Pro 2 dari kecil ya, kamu sudah didoktrin okay, pakai bahasa Indonesia. Ya gak salah juga sih teman Pro 2. Cuman balik lagi, kalau kita ngobrolin tentang bahasa, ini kompleks banget, tidak hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan, kita lontarkan aja, tapi juga termasuk budaya, termasuk filosofi hidup yang terkandung di dalamnya itu kita pelajari juga teman Pro 2 ya. Oke, itu 0% ya, gak apa-apa, nanti kita akan belajar bahasa Bali bareng-bareng ya, termasuk aku juga teman Pro 2. Lalu 33% bahasa gado-gado ya, campur sari, kadang campur bahasa Inggris sedikit, gak apa-apa, karena memang kita melihat juga ya fenomena di sosial media, apapun itu pasti pakai slang bahasa Inggris. Kayak, waduh aku lagi burn out. Apa tuh burn out? Ngerasa pusing, rasa capek begitu ya. Padahal kalau kita nyari padanan dalam bahasa Indonesia itu ada juga. Cuman kok rasanya kurang keren begitu ya, kurang kece ya, gak apa-apa. Namanya juga bahasa pergaulan. Dan yang terakhir 67% mostly pakai bahasa Indonesia. Nah ini dia teman Pro 2 ya, PR kita semua untuk selalu melestarikan bahasa apapun yang ada di Indonesia. Mau bahasa daerah kamu, bahasa Indonesia, atau kamu juga belajar bahasa yang lain, lebih bagus lagi teman Pro 2 ya. Intinya trigger bangun bahasa ya, itu kuncinya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita bungkus topiknya di pagi hari ini, tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 9 sampai jam 10 kita bakal berdialog ya seperti biasa setiap hari Rabu dengan BPBD Provinsi Bali. Cuma untuk topiknya apa? Nah di sini aja ya, stay tune di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulendari. Dan di sesi terakhir Morning Vibes kita bakalan dialog teman Pro 2 barengan BPBD Provinsi Bali dan juga ada ITB Stikom Bali teman Pro 2. Hari ini seperti biasa ya, setiap hari Rabu pasti kita ngobrolin tentang kebencanaan. Cuman kali ini sangat menarik ya, karena ini sangat dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada hubungannya dengan teknologi, apalagi tentang AI teman Pro 2 ya. Cuman untuk topik kita hari ini adalah dikhususkan lebih ke kitanya, gimana caranya biar kita bisa menanggapi, merespon apapun begitu ya, informasi kebencanaan tanpa terkecoh teman Pro 2 ya. Dengan informasi mungkin sering banget kita misleading begitu ya kalau kita menggunakan AI teman Pro 2. Oke ya teman Pro 2, langsung aja kita kenalan. Di sini sudah hadir ada Pak Warma dari BPBD Provinsi Bali. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Pak?
1: Hari ini sangat baik dan sangat senang sekali bisa berbagi di sini.
0: Oke, itu dia Pak Warma ya. Masih ada dua teman Pro 2. Selanjutnya ada Pak Komang dari dosen ITB Stikom Bali. Pagi Pak Komang.
2: Halo, selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Komang hari ini?
2: Iya, kalau hari ini luar biasa sekali ya.
0: Luar biasa.
2: Terima kasih juga undangannya sudah mengundang kami untuk hadir di acara Pro 2 kali ini.
0: Oke, satu lagi masih ada teman Pro 2. Ya ini cakep-cakep semua. Ya ini para Arjuna semua teman Pro 2 ya. Terakhir ada Kak Angga. Hai Kak Angga.
3: Halo.
0: Iya, Kak Angga ini merupakan mahasiswa ya di ITB Stikom Bali. Kesibukannya apa nih Kak Angga?
3: Oh, sekarang saya kerja praktek saja.
0: Oh, kerja praktek aja ya. Untuk kuliahnya lancar?
3: Oh, lancar.
0: Lancar jaya, just gandes teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja di sesi pertama kita bakal kenalan dulu sama topiknya ya. Tantangan di era digital sekarang begitu ya, dengan menggunakan AI dan gimana caranya kita manusia merespon informasi teman Pro 2 ya. Oke, pertama kita ke Pak Komang dulu ya, selaku dosen ya, beliau praktisi juga rupanya. Boleh dijelasin gak sih Pak secara umum begitu ya, seberapa jauh sih mungkin peran AI begitu Pak ya di era sekarang?

0: Kita lihat juga dari perkembangan AI itu, kita pertama kali kan AI berkembang itu digunakan untuk pengenalan objek dulu, kayak perception, ada istilahnya perception AI, dia bisa mengenali ini bulat, ini warna, kemudian dia bisa merekam suara kita, kayak gitu. Kemudian semakin berkembangnya teknologi, AI itu semakin berkembang aja, sekarang namanya generative AI, yang mungkin sekarang sudah banyak digunakan oleh teman-teman, ya. Salah satunya OpenAI, Gemini, ChatGPT, itu masuk ke golongan generative AI. Dia itu bisa membuatkan kita konten-konten sesuatu yang kita inginkan. Dan yang ketiga itu ada agentic AI. Agentic AI ini adalah AI yang bisa merekomendasikan kita sesuatu gitu. Misalkan kita pengen ke suatu kota, kita pengen, maksudnya masukkan saya pengen ke jalan-jalan ke Jogja gitu. Nanti dari sana AI akan merekomendasikan tempat-tempat bla bla bla, bahkan sampai anggaran dan sebagainya, itu agentic AI dia mengarahkan. Dan yang terbaru sekarang ini adalah AI yang bisa kita tanam di dalam perangkat chip kecil atau HAI atau training machine learning, itu dari AI yang dimana perangkat-perangkat yang ada sekeliling kita itu sudah bisa kita gerakkan, dekontrol dan dimanapun. Jadi AI yang ada di perangkat-perangkat HAI itu menggabungkan semua perkembangan AI, mulai dari generative AI, mulai dari agentic AI. Jadi robot-robotnya yang ada di sekeliling kita itu bisa kita ajak diskusi, bisa kita sarankan, bisa kita suruh ngapain gitu. Jadi itu perkembangan AI. Jadi kita sebagai pengguna AI jadi harus bisa juga menggunakan secara bijak jagi, sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Jadi perkembangan dari sana yang kita lihat. Jadi yang terbaru yang saat ini kita juga di Silicon Valley fokus riset adalah di bagian AI, yang dimana sekarang resource untuk menanamkan AI ke dalam chip kecil itu sangat-sangat terbatas sekali. Jadi gimana cara chip kecil itu bisa menjalankan komputasi yang sangat besar.
1: Emang sih teman Prodo, lagi ke kita nih manusia menggunakan teknologi itu sendiri begitu ya. Selanjutnya ke Pak Warma. Nah, ini dari BPBD Provinsi Bali. Kalau Pak Warma sendiri gimana sih ngelihat kehadiran teknologi AI begitu ya, dan derasnya arus digital saat ini, kira-kira sejauh ini ya, kalau khususnya di BPBD, apakah mempermudah kerja pemerintah atau justru ngebuat kewalahan nih Pak? Gimana Pak?
2: Baik, mungkin kita mulai dari yang kami gunakan dulu. Karena kami di sini menggunakan IT dari tiga bagian. Yang pertama itu sebagai pelaporan dan analisis data. Lalu berikutnya itu adalah untuk peringatan dini. Dan yang terakhir itu untuk edukasi. Jadi untuk pemanfaatan AI sebenarnya kalau dari kami sendiri itu saat ini lebih banyak di edukasi, karena AI itu pertama kembali dijelaskan tadi ada generative AI. Jadi kami lebih mudah untuk melakukan edukasi itu dengan membuat image, membuat video, itu sangat terbantu di sana. Dan terlebih lagi untuk AI sendiri, memang sebenarnya kami sedang merancang AI tersebut, terutama agentic AI itu di arah analisis dan pelaporan, karena analisis dan pelaporan ini akan terhubung nantinya dengan peringatan dini. Kira-kira seperti itu yang kami kerjakan. Dan kami pun juga untuk melakukan peringatan dini juga punya sistem sendiri, termasuk juga kami istilahnya menyebarkannya baik melalui web maupun media sosial kami.
1: Tadi ya Tomo Pro 2 ya, dan tadi Arofrek atau Tomo Pro 2 kita udah ngobrol nih bareng Pak Komang, lalu Pak Warma dan juga Kak Aga. Ternyata dari ITB Stikom sudah merancang inovasi begitu ya, khususnya yang ada hubungan dengan kecerdasan buatan dan juga mungkin ada hubungannya dengan kebencanaan. Kita langsung aja nanya ke Kak Angga. Kak Angga, boleh jelasin gak ini proyeknya dari teman-teman Stikom seperti apa nih?
3: Ya, jadi proyek yang saya kembangkan dengan tim itu kan basisnya itu berdasarkan data dari Basarnas, di mana tenaga kerja Basarnas itu hanya memenuhi 13,80% dari kebutuhan ideal. Dikoreksi jika saya salah. Nah, sistem yang kami kembangkan itu menawarkan fitur di mana sistem tersebut dapat menerima rekaman CCTV, kemudian memproses rekaman CCTV tersebut jika ada orang-orang yang mendekati area-area yang berbahaya gitu. Jadi CCTV-nya tersebut dilokasikan di area-area rawan, di mana mungkin tenaga pengawasnya itu lebih difokuskan ke area-area yang lebih ramai gitu. Jadi ini posisinya ditaruhkan di tempat yang mungkin sepi, terpencil, tetapi kemungkinan ada orang-orang yang mungkin melewati gitu. Nah, sistem tersebut akan secara otomatis mendeteksi, secara otomatis mendeteksi manusia, kemudian akan menotifikasi pengawas yang bertugas gitu.
1: Oke, okay. Agak rumit begitu ya, ini membantu begitu.

0: gitu ya. Oke, okay. Kalau Rifa kok mau Pak Komang selaku dosen nih boleh mungkin menambahkan begitu ya tentang inovasi yang dibuat oleh anak didiknya sendiri. Silakan Pak Komang.
1: Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya. Jadi sistem kerja dari perangkatnya itu dia akan dari video yang didapatkan dari CCTV itu akan dia membagi gambar-gambar itu berdasarkan prim-primnya. Jadi ada 4 prim misalkan, ada 4 kelas. Jadi ada kelas yang pertama itu adalah ini adalah titik rawan terseret arus, kemudian di tengah di sebelahnya adalah titik yang warning aja, yang sebelahnya itu adalah titik yang dimana itu adalah pesisirnya. Nah, kalau misalkan nanti ada objek yang masuk ke dalam titik primnya rawan terseret arus, nanti secara otomatis sistem akan memberikan notifikasi ke dalam sistem. Nah, yang pemangku kepentingan di sini salah satunya kita rujuk adalah dari BPBD, dari pemerintah daerah dan sebagainya yang langsung mendapatkan notifikasi secara real time pada waktu itu juga. Jadi sistem komunikasi yang digunakan itu nanti itu berbasis dengan istilahnya konsep Internet of Things. Jadi konsep Internet of Things-nya ini adalah di mana objek-objek yang ada di sekeliling kita itu bisa kita komunikasikan. Jadi setiap objek itu akan memiliki identitasnya masing-masing. Jadi sama kayak kita ngobrol di sana, di sini saya bisa menyebut nama Kak Mita gitu, karena Pak Mita memiliki identitas sendiri. Jadi objek yang kita taruh di pantai itu akan memiliki identitas, kemudian identitas yang dikirimkan ke BPD itu ini dari objek si titik ini gitu informasinya. Jadi kebetulan juga ini inovasi dari mahasiswa kita terus dorong kita dari STIKOM juga ada namanya lembaga Center of Excellence. Jadi kebetulan mahasiswa di sana juga melakukan magang, kita pasti dorong menghasilkan suatu kreativitas yang unik gitu yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat tuh apa aja sekarang gitu. Mahasiswa di kita diminta untuk mencari. Nah, kemudian dari Center of Excellence akan mendukung mahasiswa tersebut untuk mengembangkannya. Nah, hasilnya itu kita gunakan untuk kegiatan baik itu lomba atau diimplementasikan. Nah, kebetulan juga dari timnya Angga ini lolos untuk finalis 6 besar dari 200 serta yang ikut lomba di UNY.
0: Luar biasa, keren banget ya. Intinya ini membantu untuk menyebar luasa informasi ya tentang kebencanaan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan beralih ke Pak Warma lagi nih dari BPD Provinsi Bali. Sering banget ya Pak, kita kalau misalkan mendapatkan informasi begitu ya, ada gempa bumi, wah kita udah panik Pak, kalang kabut gitu ya. Kalau dari Bapak sendiri gimana sih caranya mungkin mengedukasi masyarakat awam begitu ya khususnya, agar mereka ini tahu cara gimana kita bisa merespon informasi dari instansi pemerintah khususnya BPBD dengan cepat tapi tenang begitu Pak ya, bukan malah panik karena wah justru banyak rumor broadcast ini itu segala macam. Gimana nih Pak?
2: Sebenarnya yang paling utama adalah mencari sumber yang terpercaya. Jadi di sini kita mulai dari memfollow sumber-sumber informasi, seperti kalau kebencanaan itu bisa BPBD Provinsi Bali dan juga bisa BMKG terutama wilayah 3 karena itu yang melingkupi daerah Bali. Jadi dari dua informasi, sumber informasi tersebut itu bisa dilihat informasinya, dan kami pun juga langsung menjelaskan apa yang harus dilakukan. Termasuk kami juga menyertakan nomor penting, ini yang paling penting. Jadi jika memang saat gempa ternyata di rumah ada kejadian, misalnya rumahnya roboh atau bagaimana, bisa langsung menghubungi nomor penting tersebut. Jadi setiap ada kejadian sekecil apapun maupun peringatan dini, kami itu selalu post di sosial media kami, selain itu juga di website kami. Jadi sebenarnya di sini jika ada informasi itu dicek lagi tempat kami dan juga saring dulu sebelum disaring ke orang lain. Jadi agar nanti informasinya jelas, tepat dari sumber yang terpercaya.
0: Itu dia Tamompro 2, pentingnya literasi digital yang baik dan benar Tamompro 2 ya. Sampai mungkin kita punya inovasi ABCD segala macam ya, tapi kalau misalkan kita literasinya sangat minim, sama aja Tamompro 2 membahayakan diri kita, membahayakan orang lain juga begitu ya. Oke, nanti di sesi kedua kita akan lebih detail lagi ngebahas tentang inovasi teknologi untuk kebencanaan ini. Di sini aja Tamompro 2 ya, di RRI Pro 2 di Pasar, dan gak lupa juga teman produk kita ada live-nya di channel Facebook kita di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Earthquake Warning Alert System adalah sebuah sistem yang berfungsi memberikan tanda peringatan gempa bumi kepada masyarakat secara otomatis dan sangat cepat. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman sekaligus kewaspadaan masyarakat di daerah-daerah rawan bencana gempa bumi yang frekuensinya terus meningkat. EWAS memberi tanda peringatan gempa bumi berupa bunyi sirene yang keras di tengah masyarakat tepat saat guncangan gempa terjadi. EWAS efektif mendeteksi guncangan gempa dan membunyikan alarm peringatan dalam waktu kurang dari 5 detik.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari ketemu Pro 2 dan kita masih ngebahas topik yang sama ya dengan BPBD Provinsi Bali dan juga ITB Stikom Bali ngebahas mengenai teknologi membantu manusia membantu begitu ya dalam unsur kebencanaan tapi manusia tetaplah yang menentukan begitu ya nanti seperti apa mungkin dalam penyaluran informasinya lalu mitigasi bencana dan segala macam teman Pro 2 ya. Tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan bersama begitu ya kalau dari ITB Stikom Bali punya produk nih punya inovasi untuk membantu pemerintah khususnya BPBD Provinsi Bali dalam hal mitigasi bencana ya. Sekarang di sesi kedua kita bakal kulik lebih detail lagi ya terkait inovasi itu Tabung Pro 2 ya. Oke, pertama kita bawa ke Pak Warma dulu deh. Kalau dari Pak Warma sendiri boleh nggak sih diceritain fokus utama dari UPTD pengendalian bencana daerah saat ini dalam hal inovasi teknologi itu apa dan kira-kira ada nggak sih sistem terbaru yang mungkin sedang dikembangkan oleh BPBD Provinsi Bali di tahun 2026 ini Pak, boleh silakan Pak Warma.
1: Baik, jadi kita mulai dulu dari analisa. Jadi analisa kami di sini mengembangkan SIK, jadi masih dalam tahap pengembangan saat ini, yaitu sistem informasi kebencanaan yang digunakan oleh kabupaten kota untuk melaporkan kejadian bencana. Lalu berikutnya untuk peringatan dini dari data bencana yang ada, yang sudah masuk di SIK, kita juga mengeluarkan peringatan dini. Peringatan dini itu kita keluarkan baik melalui medsos maupun Facebook misalnya. Kami juga punya sirine BTS namanya. Jadi itu Bali Tsunami Early Warning System itu ada di 9 titik yang berupa tower dan di 25 titik itu berupa portable yang diletakkan di kantor desa. Jadi jika ada tsunami itu nanti otomatis dia akan menyala. Lalu berikutnya kami juga punya sirine gunung api di 6 titik. Jadi sirine tersebut nanti jika terjadi peningkatan status level waspada pada Gunung Agung, nah nanti itu sirinenya akan berbunyi. Lalu kaitannya dengan edukasi, jadi di sini kita sudah ada analisa, sudah ada peringatan dini. Edukasinya itu adalah agar masyarakat itu tahu saat misalnya sirine tersebut berbunyi apa yang dilakukan. Makanya kami melakukan edukasi. Untuk edukasi sendiri pun ini kami mendapatkan inovasi dari Stikom sendiri. Jadi di tahun lalu itu ada timnya Ibu Ulan, dosen Stikom, itu memberikan inovasi berupa AR bernama Agung Armet. Jadi itu aplikasi untuk edukasi terutama di daerah Gunung Api. Jadi berupa buku yang bisa digunakan lewat HP juga. Jadi bisa ada animasinya. Jadi apa yang dilakukan saat terjadi bencana gunung meletus, di sana sudah ada penjelasan. Jadi di sini benar-benar harus terjalin hubungan antara analisis, peringatan dini dan edukasinya agar masyarakat saat menerima peringatan dini tahu apa yang harus dilakukan.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Kalau kita ngobrolin tentang mitigasi bencana begitu ya di lapangan seperti apa memang sangat kompleks teman Pro 2 ya. Mulai dari analisisnya seperti apa, lalu nanti teknis di lapangan seperti apa dan segala macam. Dan juga pentingnya kolaborasi teman Pro 2 sinergitas antara banyak pihak begitu ya. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Warma kalau BPBD sendiri ternyata memang sudah menjalin kerjasama dengan ITB Stikom Bali begitu ya mengenai hal ini. Lanjut lagi kita ngobrolin tentang inovasi tadi deh dari mahasiswa ITB Stikom Bali begitu ya mengenai penyaluran informasi dari itu mungkin nantinya ke BPBD atau mungkin ke stakeholder terkait tentang mitigasi bencana itu sendiri. Kak Angga boleh nggak sih dijelasin begitu ya selaku leader tim yang mengembangkan produk ini mungkin bisa dijelaskan gimana nantinya konsep alur penyaluran informasi dari di scanning AI segala macam sampai akhirnya informasi itu sampai di kita di masyarakat. Boleh Kak Angga, silakan.
2: Oke. Ini kan inovasi yang kita kembangkan itu masih dalam tahap pengembangan awal ya.
0: Iya.
2: Jadi masih kasaran saja. Sistemnya itu sementara ini memiliki dashboard admin di mana petugasnya itu dapat melihat data-data yang hasil dari scan CCTV-nya yang diproses oleh AI-nya. Nah, mungkin dari data tersebut bisa dikirimkan ke BPBD atau ke Basarnas misalkan. Ya, di sana bisa langsung diproses dari pihak BPBD dan Basarnasnya misalkan.
0: Oke, ternyata ini memangkas waktu yang cukup banyak begitu ya. Biasanya kalau untuk nyalurin informasi itu pasti memerlukan birokrasi yang sangat lama sekali, Temu Pro 2. Ya ini nih bagus sekali Temu Pro 2. Sekarang kita beralih ke Pak Komang ya. Kalau dari Bapak ini dari sisi akademisi IT khususnya ya. Kalau dari Pak Komang sendiri gimana sih mungkin ngelihat efisiensi alur ini, seberapa besar mungkin peran integrasi sistem mungkin antar stakeholder dari BPBD mungkin atau mungkin kepolisian segala macam hingga sampai ke masyarakat dalam mempercepat validasi data sebelum info itu sampai akhirnya ke kita, ke masyarakat. Boleh Pak Komang?
3: Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kalau validasi data sudah sangat cepat sekali sekarang karena dukungan dari namanya AI.
0: Yep.
3: AI itu bekerja dengan cara mengumpulkan data-data kita sendiri. Misalkan kita ambil contoh aja, kita sebagai anak muda pasti sering main scroll sosial media. Apa yang kita scroll itu yang kita akan ditampilkan di dalam sosial media itu tersebut. Bahkan kita kalau kita pengen belanja di marketplace, apa yang kita cari, kedepannya marketplace tersebut, aplikasi itu akan merekomendasikan apa yang kita maukan. Dia sudah mempelajari apa yang kita mau. Nah, sama AI itu bekerjanya di semua bidang seperti itu.
0: Yep.
3: Kalau kita ngomongin kebencanaan, hal yang pertama kita perlu diperhatikan dulu adalah kualitas data. Jadi mana caranya pengumpulan data? Data itu didapat dari mana? Dari perangkat-perangkat sensor. Perangkat-perangkat sensor ini otomatisnya harus dikalibrasi secara benar dulu sehingga data yang nanti dikirimkan diolah itu menjadi data benar-benar data utuh. Data utuh.
0: Yep.
3: Nah, setelah dilakukan proses pengumpulan data, dilanjutkan biasanya melakukan proses pengolahan data. Nah, pengolahan datanya inilah terjadi sebelum melakukan ke analisis. Di sana akan kita lihat data ini bagus nggak, ada hilang nggak datanya dari berapa jam tersebut, hilang nggak atau gimana. Nah, setelah data itu kita proses, kita olah, kemudian kita masuk ke analisis. Di hari analisis inilah yang data-data yang kita punya itu baru kita tentuin kita mau apakan data ini, apakah digunakan untuk kepentingan mitigasi bencana atau kita untuk mengklasifikasi ini terjadi bencana atau tidak. Nah, dari hasilnya itulah baru kita biasanya evaluasi. Setelah hasil evaluasi itu baru kita sebarkan ke masyarakat. Nah, proses penyebarannya ini ada proses banyak cara, tergantung dari aplikasi yang kita gunakan. Jadi data yang kita sebarkan itu benar-benar data-data yang sudah utuh, data yang benar-benar sudah proses evaluasi dan memiliki akurasi yang tinggi kita sebarkan ke masyarakat. Biasanya itu cara kerja dari proses AI tersebut. Sama seperti yang proyek dari buat mahasiswa, salah satu kebencanaannya itu datanya itu emang sebelumnya itu di benar-benar kamera yang digunakan itu kita melakukan pre-processing. Jadi kita nggak harus pakai kamera, walaupun kameranya jelek tapi gambarnya jelek juga hasilnya. Pastinya kita melakukan processing, kita jernihkan gambarnya dan sebagainya. Setelah melakukan jernihan berarti nanti AI-nya baru pinter dia menentukan, oh ini datanya ini. Sama kayak kita, kalau kita dikasih data buram kayak gini, kita nggak akan tahu. Berarti kita harus bersihin dulu dari masa. Jadi AI itu seperti, anggap seperti sebuah manusia. AI itu kan bekerja semakin banyak data atau semakin banyak bervariasi data, dia akan semakin cerdas seperti itu.
0: Itu dia Temu Pro 2 ya, tentang kecerdasan buatan. Memang sangat-sangat membantu Temu Pro 2 dalam banyak sektor. Anything pun juga aku siaran pakai AI juga Temu Pro 2 ya. Tapi balik lagi, bagaimana kita manusia bisa memproses itu semua. Sedangkan kita mau balik lagi ke Pak Warma ya. Kalau dari Pak Warma sendiri ya, setelah mungkin data diperoleh begitu dan juga diolah oleh BPBD atau mungkin stakeholder terkait begitu ya, tentang mitigasi bencana, kebencanaan intinya ya, saluran digital apa aja sih Pak yang kira-kira mungkin direncanakan untuk menyebarluaskan kembali info valid tersebut hingga sampai akhirnya sampai ke masyarakat luas agar mungkin sekiranya nanti cepat diterima Pak. Silakan Pak Warma.
1: Kalau dari kami sendiri itu memang kami lebih utama saat ini adalah di medsos. Dari engagement tertinggi kami adalah dari Facebook sebenarnya. Facebook nomor 1, nomor 2 Instagram.
0: Okay.
1: Lalu ada web dan satu lagi di kanal Bali Satu Data.
0: Bali Satu Data?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau Bali Satu Data itu mungkin lebih umum ya, semua data terkait Provinsi Bali ada di sana. Jadi bencana pun juga ada di sana. Jadi memang kami mempenetrasi hampir di seluruh medsos yang ada karena memang engagementnya itu berbeda. Jadi untuk yang Gen Z mungkin lebih ke Instagram, tapi kalau yang milenial, kalau saya lihat dari engagementnya itu lebih banyak di Facebook.
0: Betul sekali sih Pak. Oke, itu dia Temu Pro 2 ya, sudah dijelaskan, diberikan juga mungkin karena informasi apa aja sih yang bisa Temu Pro 2 akses untuk memperoleh informasi kebencanaan khususnya ya secara valid. Temu Pro 2 ada di Facebook, di Instagram, di website juga ada Temu Pro 2 ya. Oke, Temu Pro 2 kita akan break nanti di section ketiga, kita masih ngobrolin topik yang sama di sini aja. Dan buat Temu Pro 2 mungkin ketinggalan, nanti kamu bisa tonton ulang ya streaming di kanal Facebook kita di RRI Pro 2 Denpasar.

RRI Radio Tanggap Bencana. 5 tips yang suatu saat bisa menyelamatkan nyawa kamu. Simpan nomor 112 di ponsel kamu untuk meminta pertolongan terhadap berbagai macam musibah. Bawalah peluit jika bepergian ke hutan atau gunung dan pelajari kode Morse ini. Kode Morse ini dibunyikan jika kamu dalam keadaan darurat, seperti terluka atau tersesat. Apabila digigit hewan berbisa, posisikan bagian yang terinfeksi lebih rendah dari jantung kamu, ikat satu jengkal dari pusat gigitan, dan segera mencari pertolongan. Mintalah nasihat dari penjaga atau petugas apabila kamu berlibur ke daerah baru tentang apa yang harus diwaspadai. Latihlah diri untuk tenang, sebagian besar musibah terjadi ketika kamu panik saat menghadapi bencana di hadapan kamu. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

0: Pengen teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Prodo Denpasar ya, kita udah di sesi terakhir teman Prodo ngobrolin tentang kalau teknologi bisa membantu begitu ya untuk menganalisis terutama tentang kebencanaan, mitigasi bencana. Tapi tetap kita ya manusia yang gimana caranya merespon hal itu agar tidak buat huru-hara begitu ya, karena sering banget teman Prodo kalau kita ngobrolin tentang penyebar luasan informasi, apalagi ada informasi tentang bencana pasti langsung ribut ya di grup WA kamu lah, di Instagram segala macam Tempo Pro 2 ya. Oke, di sesi terakhir ini ya, kalau kita ngobrolin tentang secanggih apapun AI atau mungkin inovasi produk yang sudah muncul begitu ya di zaman sekarang, atau mungkin secepat apapun pengolahan data internal di pemerintahan, BPBD, stakeholder lainnya, tetap pada akhirnya penentu utamanya kita sebagai manusia ya yang merespon informasi tersebut Tempo Pro 2. Nah, di penghujung Morning Vibes kali ini kita langsung aja dengerin pesan dan juga closing statement dari ketiga narasumber kita pada hari ini teman Pro 2 ya. Oke, kita pertama ke Pak Warma dulu ya. Pak Warma, boleh dong dikasih ke pesan begitu ya, mungkin dari BPBD Provinsi Bali untuk teman Pro 2 agar selalu siap siaga, tenang, dan tahu kemana harus melapor secara valid mungkin sekiranya terjadi bencana Pak ya, apapun mungkin bencana dalam skala kecil atau bahkan bencana dalam skala besar. Silakan Pak Warma.
1: Ya baik, jadi pertama mungkin di sini dipahami bencana itu mungkin tidak bisa kita cegah, tapi kita bisa mengurangi risikonya dengan meningkatkan kapasitas kita. Kapasitas itu bisa dari teknologi informasi, bisa juga dari pemahaman akan kejadian bencana tersebut. Dan yang terpenting, jika memang terjadi bencana, bisa menghubungi BPBD Provinsi Bali. Menghubunginya kemana? Nah, contohnya tadi di 112. Jadi kalau di 112 itu nanti akan kabupaten kota yang melayani. Lalu mungkin kalau dia bisa istilahnya ada kegiatan yang slow onset, misalnya ada perlu bantuan dan lain sebagainya, bisa juga melalui medsos BPBD Provinsi Bali.
0: Ya tadi ya Tempo Pro 2 langsung calling-calling 112 Tempo Pro 2 ya. Aman aja pakai pulsa enggak, Pak? Enggak usah ya pakai pulsa Tempo Pro 2 ya. Langsung tersambung 24 jam berarti Pak ya. 112 ya. Aman aja Tempo Pro 2. Oke, selanjutnya ke Pak Komang deh. Kalau dari Pak Komang sendiri, apa pesan untuk teman-teman khususnya mahasiswa begitu dan anak muda pecinta IT nih agar bisa setidaknya memanfaatkan ilmu mereka untuk menciptakan teknologi yang bisa membantu dalam mitigasi bencana nih Pak. Silakan Pak Komang.
2: Ya, pertama kita mungkin lihat dulu peluang dan tantangan ya dari teknologi itu gimana. Jadi kalau kita ngomongin peluang teknologi itu, mungkin kita mempercepat proses komunikasi. Kita lihat aja data kita, jumlah penduduk Indonesia sampai 200 juta kalau nggak salah.
0: Lebih,
2: tapi penggunanya yang melebihi, pengguna internet melebihi dari jumlah penduduknya sudah. Jadi itu artinya apa? Artinya ada banyak sekali device yang sudah terhubung ke dalam internet. Nah, dari perangkat-perangkat tersebut kita bisa sebenarnya menjadikan hal itu bisa jadi hal yang negatif atau hal yang baik.
0: Iya.
2: Nah, kalau kita tidak bisa membagi atau kasarnya kita lihatnya di diri kita sendiri dulu. Kita biasanya melihat di sosial media belum pasti ini valid datanya kita sudah sebarkan, belum tentu, atau nanti takutnya terjadi hoax atau disinformasi. Hal seperti itu kan menjadi tantangan kalau perkembangan teknologi semakin pesat juga. Kemudian yang paling penting sih sebenarnya yang saya tekankan itulah data pribadi kita. Karena data pribadi yang kita punya itu di internet itu sangat gampang sekali untuk digunakan sekarang ini. Bahkan maaf ya, pinjol-pinjol ini sekarang banyak, gampang sekali hanya dengan nomor telepon sudah bisa masih mendapatkan informasi dan sebagainya.
0: Iya, jadi betul.
2: Data pribadi itu sangat diperhatikan juga. Nah, kemudian kalau masalah peluangnya itu banyak banget. Teknologi itu bisa menyelesaikan banyak permasalahan, tidak hanya di bidang kebencanaan, mulai dari pendidikan untuk kemahasiswaan itu juga sangat banyak sekali, bahkan ekonomi untuk mendorong tingkat ekonomi juga sangat cepat sekali, mulai dari digitalisasi, ada platform-platform marketplace, e-commerce dan sebagainya, dan sudah ditanamkan pada AI. Dan mahasiswa pun sekarang sudah sebenarnya, kalau dari belajar pun sekarang sudah sangat gampang sekali. Kalau dulu kita harus mencari informasi, mungkin masih menggunakan search, mungkin ada apa enggak yang sekarang masih menggunakan Google search and browsing itu untuk mencari informasi kayaknya. Mungkin udah mulai, kalau dulu zaman saya kuliah masih mungkin masih menggunakan ada namanya, kita sering mencari informasi melalui komunitas-komunitas, ada komunitas forum yang paling sering kan kalau kita ngomongin coding ada Stack Overflow dan sebagainya. Sekarang udah mulai nggak digunakan lagi itu. Sekarang sudah mulai zamannya menggunakan namanya AI. AI generatif, AI semua informasi apapun ada di sana. Jadi peluangnya itu bisa kalau kita memanfaatkan dengan bijak bisa sebenarnya digunakan untuk media belajar yang sangat-sangat cepat sekali. Tapi kebanyakan dengan adanya informasi AI, mungkin mahasiswa sekarang kebanyakan sekarang kasih tugas kumpul besok, ya besoknya dibuat sejam sebelumnya karena udah ada AI, tinggal generate aja di AI udah selesai. Tapi hasil dari AI belum tentu dia ngerti. Kalau saya tanya, belum tentu dia ngerti juga apa yang dia buat. Yang jelas sudah selesai gitu aja. Nah, jadi itu yang mungkin dari mahasiswa juga, walaupun ada AI membantu, setidaknya itu bisa digunakan teman-teman untuk belajar lebih gampang, bukan hanya copy paste ala kadarnya, tapi dipelajari apa materi-materi yang ada di dalamnya juga gitu.
0: Memang sih ya, tanpa produk kalau kita ngobrolin AI kita jadinya manja, Pak.
2: Iya, itunya yang menjadi hal yang sangat perlu tantangan kita untuk mengatasinya. Boleh, saya sering menggunakan AI dalam kerjaan saya, tapi saya setidaknya mengerti, memahami apa yang saya kerjain itu gitu. Tidak hanya sekedar copy paste dari hasil dari AI tersebut gitu.
0: Itu dia pesan dari dosen kita tanpa produk. Bagi kamu yang pengen nilainya A, langsung ke beliau aja ya. Ini boleh pakai AI begitu ya, kita pun juga pakai AI, atau produk dosen juga pakai AI. Cuma dibalik lagi, kamu paham nggak yang dikerjain? Itu dia masalahnya, rugi ya atau produk. Kita menyandang status sebagai mahasiswa, akademisi, praktisi, pakar begitu ya. Tapi ketika ditanya hasilnya ngerti nggak? Nggak. Gitu kan memalukan atau produk ya. Intinya kita harus bijak memang ya dalam menggunakan suatu hal khususnya AI. Selanjutnya ke Kak Angga. Nah, Kak Angga ini selaku mahasiswa juga selaku leader tim dari ITB Stikom Bali, ya mungkin boleh dikasih pesan ke teman Pro 2 atau mungkin khususnya anak muda Bali yang sekiranya pengen mulai bergerak menciptakan produk inovatif seperti Kangga dan juga teman-teman yang solutif bagi masyarakat luas. Silakan Kangga.
3: Ya mungkin dari saya, kan berhubungan dengan AI ya, tiap tahun AI itu semakin canggih. Jangan menggunakan AI seperti pengganti otak kita sendiri gitu. Gunakan AI sebagai alat ya. Soalnya saya lihat kadang-kadang banyak juga orang-orang yang menciptakan sesuatu, misalkan website. Buat kan saya website ini tanpa mengerti apa bagaimana website tersebut terbentuk gitu ya. Jadi jangan gunakan AI tersebut sebagai pengganti pemikiran kita gitu ya.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, walaupun mungkin sekarang banyak huru-hara pekerjaan ABCD bisa digantikan AI, tapi ya teman Pro 2 kalau kita ngobrolin tentang aktivitas yang real, ya otak kita ini yang bisa memahami teman Pro 2 ya. Intinya AI adalah membantu, alat untuk membantu itu dia teman Pro 2 ya. Oke, itu dia teman Pro 2 ya, dialog kita hari ini ngobrolin tentang teknologi yang bisa membantu kebencanaan ya, khususnya mitigasi bencana. Barengan ada Pak Warma dari BPBD Provinsi Bali, lalu Pak Komang selaku dosen dari ITB Stikom Bali, dan Kak Angga juga selaku mahasiswa dari ITB Stikom Bali. Terima kasih ya untuk narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan waktunya kalau kita ngobrolin tentang teknologi, apalagi AI begitu ya, boleh dengan kebencanaan segala macam. Sejam aja gak cukup teman Pro 2 ya, ini bisa besok kita ngobrol ya teman Pro 2. Tapi karena keterbatasan waktu juga ya, kita sudahi dulu. Thank you juga untuk teman Pro 2 yang sudah join di sini. Ini sekali lagi buat kamu yang mungkin ketinggalan, gak apa-apa, bisa di streaming ulang di Facebook kita di RRI Pro 2 Denpasar ya. Karena udah waktu juga teman Pro 2 hampir 10 pagi, aku harus pamitan sama kamu. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70 Denpasar, aku Mitolan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Sayonara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi, ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haupt pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

fakta loh. Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2026 bersama aku Ayumira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi kemarin mengatakan bahwa Satgas Saber Pangan Polda Bali mendatangi pasar Kerenang Denpasar untuk memantau langsung harga dan distribusi bahan pokok penting menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan pada awal bulan ini. Dijelaskan sidak dilaksanakan menyusul potensi lonjakan permintaan kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, daging, gula, kedelai, cabai, dan bawang pasca perayaan Idul Adha dan juga Waisak. Menurut Kombes Polisi Arya Sandi, berdasarkan hasil pemantauan sementara di pasar Kerenang khususnya, harga sejumlah komoditas pangan masih berada dalam batas yang terjangkau dengan pasokan stok aman dan mencukupi untuk memenuhi lonjakan kebutuhan masyarakat selama rangkaian Hari Raya Keagamaan tersebut. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dewa Rai mengatakan pihaknya secara resmi menyerahkan dua rekomendasi final terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang dan hukum pada pimpinan Dewan kemarin untuk diteruskan kepada pihak eksekutif kemarin, teman Pro 2. Dan dijelaskan bahwasannya dua rekomendasi yang tersebut menyasar pelanggaran fatal yang dilakukan di kawasan PT Bali Turtle Island Development atau BTID Sarangan Denpasar dan kawasan Gerogak Singaraja. Menurut Dewa Rai, rekomendasi tersebut diterbitkan setelah seluruh anggota pansus turun langsung melakukan peninjauan lapangan di beberapa titik di Bali dan menemukan indikasi kuat adanya ketidaksesuaian antara dokumen administrasi resmi dengan fakta real di lapangan yang menjurus pada pelanggaran hukum. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini, dan satu jam ke depan kamu akan ikuti Pro 2 Hitlist.
1: Teman terbaik

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

Selamat datang di Realita. Kalau misalnya lagu tadi Teman Pro 2 mengingatkan kita kalau memang ya hidup ini gak bisa dalam angan-angan aja Teman Pro 2 ya. Jadi kamu diucapin selamat datang di Realita. Karena pada faktanya kalau hidup gitu-gitu aja Teman Pro 2, artinya itu memang kurang dinamis. Ya namanya juga detak jantung naik turun, kehidupan kita juga begitu Teman Pro 2. Apalagi di awal bulan harusnya kita lebih bangkit gak sih? Lebih semangat gak sih? Apalagi buat kamu-kamu yang ngerasa mungkin di kondisi yang kayak kok awal bulan udah kayak gini ya? Kamu kalau misalnya berlarut malah semakin terpuruk. Jadi lebih baik kamu bangkit dan memotivasi diri kamu Teman Pro 2, supaya kamu bisa benar-benar melalui apa yang kamu hadapi di depan. Dan first of all, kamu sudah melakukannya dengan mendengarkan Pro 2, yaitu salah satunya dengan mendengarkan musik ya, dan pastinya obrolan bareng kita. Karena Teman Pro 2 lewat musik itu kan ada melodi ya, jadi ada instrumennya, ada nuansanya, ada juga liriknya yang diciptakan sedemikian rupa, yang mana ini bikin kita sebagai pendengar itu akan terbawa suasana, entah itu sedih, galau, atau bahkan happy Teman Pro 2. Dan beruntungnya gak semua lagu itu ngambil tema percintaan kan. Ada musisi Teman Pro 2 yang memang menulis lirik itu dengan tema positif, dengan hal yang bisa dikatakan membangkitkan semangat Teman Pro 2. Jadi bukan hanya membuat kamu berlarut dengan kesedihan, berlarut dengan rasa galau dan juga lain sebagainya. Dan salah satu lirik yang cukup mengingatkan kita Teman Pro 2, bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Nah, ada yang tahu ini single siapa? Iwaki Teman Pro 2. Jadi single ini memang ngasih nuansa yang penuh energi dan juga bisa bangkitin semangat kamu buat jalanin hidup bebas dari segala hal yang membebani, tapi jalan dengan penuh keberanian. Bebas dari Iwaki featuring Sarli Senavia.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Masih di awal bulan ini kita berharap mengusahakan mengafirmasi hal-hal positif teman Pro 2. Dan kali ini single yang akan hadir teman Pro 2 adalah dari Sheila on 7. Banyak banget lagunya Sheila on 7 yang mengingatkan kita untuk semangat, untuk berjuang teman Pro 2. Dan salah satu ada sebuah lagu yang tidak hanya bicara tentang keberanian untuk keluar dari zona nyaman, tapi juga menonjolkan esensi persahabatan yang suportif alias support system teman Pro 2 ya. Liriknya juga gambarin komitmen antara sahabat untuk saling jaga, membangun optimisme dan siap menjadi penopang ketika yang lain sedang terjatuh gitu teman Pro 2, supaya bisa bangkit bersama-sama ngadepin tantangan hidup. Dan bahkan lewat fakta menarik teman Pro 2 seputar single ini juga menjadi salah satu pemanis di film 30 Hari Mencari Cinta dan sukses memenangkan penghargaan sebagai lagu original motion picture terbaik di ajang Emmy Award 2004 dan juga masuk ke majalah Rolling Stone Indonesia di tahun 2009 ke daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Dan di aransemen ulang nih akhirnya di tahun 2026 teman Pro 2 yang negesin bahwa statusnya sebagai lagu gak lekang oleh waktu, timeless anthem teman Pro 2. Dan grup musik ini teman Pro 2 juga bisa dikatakan menjadi inspirasi bagi grup musik lainnya. Salah satunya adalah Lomba Sihir yang baru ini merilis versi aransemen ulangnya atau tafsir baru dari lagu ini di akhir Mei 2026 untuk kembali menyebarkan semangat ikoniknya teman Pro 2. Dengan liriknya, ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya terang berikan kau perlindungan. Langsung satu single teman Pro 2 dari Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi.

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang berliku-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Metropolis Hebruk 70 Denpasar. Udah makin happy belum teman Pro 2? Barusan ditemenin sama singlenya Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Yang mana lagu ini teman Pro 2 memang lagu yang cukup fantastis ya. Karena apa? Karena memang kebahagiaan murni yang dihadirkan lewat lagunya teman Pro 2, Feel Good Anthem, yang dirancang juga buat ngerayain sukacita nih, kebebasan berekspresi dan dorongan tak tertahankan buat berdansa teman Pro 2. Jadi liriknya juga pakai metafora kayak sunshine in my pocket, yang mana itu adalah gambarin perasaan bahagia yang meluap-luap dan menular. Jadi sangat efektif buat mengubah perasaan hati teman Pro 2 untuk mendukung penuh energi positif di dalamnya. And then teman Pro 2, lagu ini juga ketika debutnya ya, itu langsung bertengger di peringkat 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat, yang mana ini di minggu pertama perilisannya bahkan teman Pro 2, yang jadiin ini lagu ke-26 dalam sejarah yang berhasil meraih pencapaian itu. Dan kalau dilihat-lihat juga teman Pro 2 di tahun 2016 lalu ya, ini tuh jadi lagu terlaris teman Pro 2 sepanjang masa. Dan lewat Can't Stop the Feeling itu juga memenangkan Grammy Award di kategori Best Song Written for Visual Media dan dapat nominasi di ajang Academy Award Oscar untuk Best Original Song. Dan kalau dilihat-lihat juga videonya, video musiknya teman Pro 2 itu bertaburan bintang banget ya, yaitu datang dari film animasi Trolls teman Pro 2 yang juga disukai oleh banyak sekali anak-anak. Cocok didengerin dan bisa bangkitin emosi positif yang temanya benar-benar kebahagiaan. Jadi satu single udah kamu dengerin barusan ya, Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake teman Pro 2. Yang sekaligus itu adalah jadi single yang kita bahas terakhir di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. So buat teman Pro 2, Imira masih temenin kamu ya sampai di pukul 3 sore. Jadi banyak informasi menariknya akan hadir. Dan juga yang mau request boleh banget langsung ke media sosial Pro 2 FM dan Pasar atau ke WhatsApp 089 6200 39 100.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku waktu ning karu pasir ranggelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan-kegiatan

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Gampang caranya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya beli ya, start dari mungkin masih ada yang jual 5.000, 7.000, 10.000 atau di tempat yang premium, tentu dengan harga premium juga. Coba teman Pro 2, kalau buat sendiri kamu tinggal beli jagung yang mentah, terus kamu siapkan alat panggang teman Pro 2. Ya udah deh, tinggal kamu puter-puter, terus kamu olesi dengan margarin, terus kalau mau rasanya lebih spicy ya diadon supaya lebih pedas adonannya teman Pro 2, dan juga dioles-oleskan. Itu bisa membantu kamu untuk merasakan sensasi makan jagung bakar dengan lebih effort ya, karena kamu buat sendiri.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Terima kasih untuk kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Dan buat teman Pro 2, selain bisa dengarkan melalui Sman 5,3 FM, bisa juga kamu dengarkan kami via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas yang lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

kita akan bertemu lagi sama jagung karena apa sangat terjangkau gitu teman Pro 2 ya. Kau mau buat agak-agak fancy bisa, mau yang simple-simple juga bisa ya. Salah satu yang simple teman Pro 2 banyak masih dijual ya. Mau buat juga enggak sulit adalah jasuke, jagung susu keju. Mau ditambah coklat bisa, mau ditambah topping lainnya juga bisa ya. Tapi belum terkenal sih yang namanya jagung susu keju maca, itu belum dengar aku sampai sekarang ya. Siapa tahu teman Pro 2 mau buat bisnis ya boleh. Yang mana jagung ini teman Pro 2 yang memang sangat fleksibel, manisnya juga alami, dan kalau misalnya kamu ngolah ini bisa menjadi berbagai hidangan lezat kayak camilan manis teman Pro 2 jasuke. Yang pertama kamu tinggal kukus saja teman Pro 2 jagung. Dan beberapa momen karena aku gak punya kukusan, aku pernah rebus teman Pro 2. But it's okay ya, gak berubah rasa. Dan tinggal dipipil jagungnya setelah sudah matang teman Pro 2. Jadi ini ada dua cara ya, antara dipipil dulu atau direbus atau dikukus dulu. Terus setelah intinya sudah biji-bijian gitu bentuknya teman Pro 2, kamu campur dengan mentega, susu kental manis dan juga parutan keju. Simple, enak, tapi gak pernah gagal untuk jadi cemilan sehat yang kadang gulanya berlebih ya. Jadi kalau kadang-kadang mungkin bisa diatur porsi gulanya teman Pro 2, atau jangan dinikmati dengan gula terlalu sering. Karena kalau jagungnya aja mah sehat betul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Perjagungan duniawi teman Pro 2 masih kita bahas ya, tapi bukan rambut keriting jagung, itu beda cerita ya. Dan ya teman Pro 2, belakangan ini karena aku berada di lingkungan yang bisa dikatakan banyak banget bucil-bucilnya teman Pro 2, banyak ternyata ibu-ibu yang kreatif membuat puding jagung untuk anak-anaknya. Dan bahkan gak cuma anak-anak yang bisa makan, aku sebagai tantenya juga makan gitu teman Pro 2. Ada gak sih yang sama suka nyicip-nyicip makanan ponakan? Karena si puding jagung ini emang beneran enak teman Pro 2. Dan aku lihat cara masaknya juga gampang. Kalau beli juga ada ya. Cuman kalau memang beli, mungkin kamu harus memastikan tempatnya di mana sih yang benar-benar jual. Dan kalau buat juga gampang. Kenapa Mira bilang gampang? Karena tinggal perlu jagung yang di blender halus teman Pro 2, atau di blender agak kasar juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang halus ya disaring ya, terus dimasak bersama dengan agar-agar, santan ataupun susu teman Pro 2, dan jangan lupa tambahkan gula gitu ya, atau bisa juga menggunakan pemanis yang lain sesuai selera. Ya udah tinggal diaduk sampai mengental, dituangkan ke cetakan, terus masukkan ke kulkas, dan jadi itulah dia puding jagung. Dibuatnya mudah, dinikmatinya bisa semua usia, dan rasanya pasti enak.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Metropolis, Hamburg 70 dan Pasar. Dan teman Pro 2, kita adalah orang Indonesia yang begitu menyukai gorengan dan bakwan jagung. Pasti menjadi salah satu olahannya teman Pro 2. Olahannya siapa sih? Jagung yang banyak disukai. Ya gimana enggak teman Pro 2? Rasanya yang crispy ya, garing di luar, lembut di dalam dari jagung-jagungnya. Belum lagi kalau pedes, mantep banget teman Pro 2. Dan bahkan untuk variasi bakwan atau perkedel jagung itu memang beda-beda teman Pro 2 ya. Ada yang menggunakan jagungnya bulat-bulat atau dipotong sedemikian rupa teman Pro 2 jadi berapa bagian. Gimana potong satu-satu, bukan gitu konsepnya ya. Langsung dipotong gitu loh, kebayang gak sih teman Pro 2? Apalagi adonannya cukup dengan tepung terigu, telur, bawang putih, daun bawang, terus digoreng sampai kecoklatan. Untuk beberapa tempat makan teman Pro 2 atau bahkan beberapa menu khas keluarga, ini bisa lebih expert lagi bumbunya. Karena apa? Karena benar-benar tidak hanya menuangkan rasa tapi juga cinta di dalamnya. Makin nikmat kuadrat tuh ya.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dana juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang ini jumpa lagi bareng Mira. Jadi buat teman Pro 2 yang baru mendengarkan gitu ya, terima kasih kau masih setia dengan kami. Dan jangan lupa juga bisa dengarkan secara streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan ya, dari dunia olahraga teman Pro 2, beragam hal kini menjadi perbincangan ya, terutama kaitannya dengan bola. Ayo, siapa nih teman Pro 2 di antara kamu yang ngikutin banget perkembangan bola di sekitar kita ya? Mengingat teman Pro 2 ini adalah jadi momen yang sangat besar ya, Piala Dunia akan hadir. Jadi teman Pro 2, ada juga yang bisa dikatakan terbiasa di lapangannya Indonesia, kini sedang bersiap teman Pro 2 untuk skuad timnas Irak di putaran final Piala Dunia 2026, yaitu back Frans Dias Putros yang resmi sudah masuk teman Pro 2. Yang pemanggilan ini menjadi pencapaian istimewa buat pemain yang baru saja membantu Persib Bandung meraih gelar juara Super League 2025-2026.

Nah, Putros ini masuk ke dalam daftar 26 pemain yang diumumkan Timnas Irak untuk tampil di ajang sepak bola terbesar dunia itu, teman Pro 2. Dan sebelumnya bek usia 32 tahun itu juga udah ikut pemusatan latihan tim nasional di Spanyol sebagai bagian dari persiapan. Dan kesempatan tampil di Piala Dunia ini tentu jadi momen penting ya buat Putro sendiri, karena pemain berdarah Irak Denmark itu tampil konsisten sepanjang musim bersama Persib dan jadi salah satu sosok penting keberhasilan Maung Bandung. Ya, emang bukan main-main sih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita tahu bersama bahwasannya Indonesia sendiri artinya di dalamnya ada banyak atlet-atlet hebat. Dan lewat akun resminya, Timnas Irak juga memperkenalkan skuad yang akan membawa harapan negara tersebut di Piala Dunia 2026. Buat Putros, turnamen ini juga jadi kesempatan pertama untuk tampil di panggung sepak bola tertinggi tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan yap, teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Oman pada laga FIFA Matchday di Jakarta, teman Pro 2, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang mana teman Pro 2 ini bisa dikatakan ya berupaya mengakhiri penantian kemenangan atas Oman yang udah berlangsung 4 dekade atau tepat 38 tahun lalu. Pertemuan pertama Indonesia sukses itu mengalahkan Oman 2-0 di ajang Kings Cup tahun 1987 di Bangkok, Thailand. Dan catatan pertemuan kedua tim menunjukkan Indonesia dan Oman sudah bertemu 6 kali. Jadi dari seluruh pertandingan teman Pro 2, Indonesia membukukan 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kekalahan. Dan 2 kemenangan Indonesia atas Oman ini terjadi di turnamen Kings Cup di Bangkok, yang mana tim Merah Putih menang 2-0 dan juga kembali unggul 3-0. Setelah kemenangan itu, Indonesia tidak pernah lagi menundukkan Oman di pertandingan berikutnya, yang mana Garuda hanya mencatat 1 hasil imbang serta menelan 3 kekalahan berikutnya. Dan pertemuan terakhir teman Pro 2 itu berlangsung 2021 di Dubai dengan keunggulan Oman, skor akhirnya 1-3 teman Pro 2. Yang mana kalau kita lihat dari produktivitas kedua tim ini juga bisa dibilangnya imbang ya. Berdasarkan catatan 6 pertemuan sebelumnya, Indonesia mencetak 6 gol sedangkan Oman membalas dengan torehan 7 gol. Jadi laga FIFA Matchday ini akan menjadi ujian penting bagi skuad asuhan Johnny Herdman teman Pro 2, yang mana tim pelatih memanfaatkan pertandingan itu untuk mempersiapkan agenda internasional berikutnya. Kita doakan yang terbaik ya teman Pro 2 ya. Yang mana Indonesia juga sedang berusaha memperbaiki skornya. Jadi informasinya merekutip dari rri.co.id. Buat kamu yang ingin mendapatkan informasi menarik lainnya dari bidang olahraga maupun sosial, ekonomi dan lain sebagainya, kamu bisa langsung aja cek website resmi rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali dalam bedahulu dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan

Terima kasih kamu masih konsenin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, lagi ngapain nih kamu siang-siang menuju sore hari ini? Kalau misalnya kamu lagi bersantai-santai ria, teman Pro 2, enjoy. Tapi buat kamu yang lagi berhetik-hetik ria di jalanan, nikmati juga. Karena segala sesuatunya harus dinikmati teman Pro 2, sekalipun lagi berat, gak apa-apa ya. Artinya belum sampai di finish, nanti kalau udah happy baru sampai di finish. Tapi teman Pro 2 namanya juga kabar ya, kadang kabarnya happy, kadang kabarnya sad. Dan kini dunia entertainment teman Pro 2 mendapatkan kabar duka yang datang dari dunia musik internasional, yaitu penyanyi A Whole New World dan juga pengisi Oz film animasi Beauty and the Beast dan juga Aladdin, Pebo Bryson meninggal dunia teman Pro 2. Dan keluarga mengkonfirmasi bahwa Bryson meninggalnya di Selasa kemarin pukul 17.00 waktu setempat, yang mana penyanyi soul legendaris itu meninggal dunia di usia ke-75 tahun. Yang mana dari informasi teman Pro 2 itu menyatakan bahwa Pebo Bryson sempat mengalami stroke di hari Minggu 31 Mei lalu. Dan kalau diingat lagi teman Pro 2, beliau mengawali karirnya di tahun 1979. Jadi namanya semakin dikenal luas ketika berduet dengan Celine Dion dan juga Celine Dion teman Pro 2, dan juga membawakan lagu Beauty and the Beast. Dan terakhir adalah mengukir sejarah dengan menyanyikan lagu A Whole New World dengan duet bersama Regina Bale untuk soundtrack film Aladdin, dan bahkan berhasil menduduki puncak tangga lagu Billboard teman Pro 2. Dan kita tahu juga ya, karya ini bahkan sampai di aransemen lagi teman Pro 2, dinyanyikan lagi oleh Zan dan juga Xavier Ward.

0: tahu ya mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik.

Masih dari kawasan Metropolis Sewuruk 70 dan Pasar. Nah, Taman Pro 2, kalau misalnya kita lihat-lihat Taman Pro 2, banyak hal yang cukup menjadi sorotan di dunia entertainment Taman Pro 2. Dan salah satunya, ya, yang mana selain tadi kita berbicara tentang kabar duka yang hadir Taman Pro 2, ini adalah bicara tentang bisa dikatakan pemain-pemain film, maksudnya Taman Pro 2 ya. Aku sempat lupa nyebutnya apa ya, aktor dan juga aktris yang selalu mendapatkan perhatian Taman Pro 2 ya, karena selain karya-karyanya gitu, memang visualnya beuh, jangan ditanya lagi, jangan diadu lagi. Yaitu Taman Pro 2, Dian Sastro dan juga Nicola Saputra. Ini mah gak akan pernah gagal ya dimasukin di iklan apapun Taman Pro 2. Dan salah satu obat bisa dikatakan penghilang masuk angin, penghangat tubuh yang diminum Taman Pro 2, ini menjadikan mereka sebagai bintang iklannya. Dan kalau biasanya kita selalu mengeluh ya, mengeluh apa? Aduh, jompo, remaja jompo, ini itu. Wah, sekarang kalau misalnya ngiklan adalah Dian Sastro dan juga Nicola Saputra, lebih milih jompo kayaknya Taman Pro 2 ya. Tapi jangan sampai lah. Dan mengingat dari situ, kalau emang sampai benar-benar terjadi, ya begitulah kekuatan iklan Taman Pro 2. Tapi aku yakin sebelum ada iklan pun, ya remaja-remaja jompo juga sangat-sangat mendominasi sekarang di Indonesia. Mungkin karena itu juga kali ya bintang iklannya dipilih yang kita suka.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Pesan perdamaian teman Pro 2 beberapa waktu lalu memang dihadirkan dengan 2570 lampion. Diterbangkan di Borobudur, teman Pro 2, ini jadi momen yang begitu indah. Yang mana teman Pro 2 ini memang menjadi daya tarik juga karena ribuan pengunjung menerbangkan lampion-lampion sejumlah 2570 itu, yang menandakan rangkaian perayaan Waisak 2570 BE di tahun 2026. Ini penyebutannya salah atau benar BE ya, correct me if I'm wrong ya teman Pro 2 ya. Dan dua di antara ribuan pengunjung ini teman Pro 2 adalah Kak Dayu dan juga Kak Muti RRI dan Pasar. Wih, kece banget ya. Sempat-sempatnya gitu, karena aku lihat mereka ada yang berkunjung ke keluarga, terus sembari juga merayakan Waisak di sini. Wow, menarik ya teman Pro 2 ya. Semoga sekarang gak cuma nonton dari story-nya Kak Dayu, Kak Muti, atau bahkan di berita aja. Mungkin tahun depan ada harapan untuk berangkat ke sana kali ya.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik Kapo. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia sepak bola memang sangat menarik untuk diikuti teman Pro 2 ya. Selain memang tim-tim besarnya yang akan berlaga di Piala Dunia, pemain-pemainnya juga cukup menarik perhatian. Dan mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo, teman Pro 2, ini dikabarkan tiba di Pulau Madeira, Portugal, menggunakan jet pribadi mewahnya di Riyadh bersama keluarga. Yang mana pesawat yang digunakan ini adalah Bombardier Global Express XRS, teman Pro 2. Yang mana kedatangan Ronaldo juga di kampung halamannya itu langsung menarik perhatian publik dan sekaligus penggemarnya yang antusias menyebut sang legenda sepak bola. Dan bahkan teman Pro 2, kalau misalnya dilihat dari komentar begitu ya, banyak banget yang menyinggung bagaimana kerja keras, kemudian sampai kata-kata berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Itu yang menjadi sorotan tentang kehadiran seorang Cristiano Ronaldo, teman Pro 2. Karena memang ya, ketika menjadi sorotan itu tidak dengan hal-hal yang bisa dikatakan negatif, teman Pro 2, itu memang hadir dengan prestasi, dengan kegagahannya tentunya, dan bisa dikatakan menjadi bintang di dunia sepak bola. Yang mana sekaligus informasi ini menutup teman Pro 2 obrolan kita ya, karena udah ngobrol sejak siang tadi. Semoga apapun yang Mirah hadirkan untuk kamu bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi juga. So semangat atas apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, dilancarkan, kemudian disehatkan kamunya teman Pro 2. Dan siapapun di sekitar kamu, semoga diberikan hal-hal baik juga, kesehatan juga, dan berkat dari yang di atas. Akhirnya, Ayu Mirah pamit. Stay safe, healthy, and say no to drugs. Bye-bye, teman Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, "Jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Cianjur 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy dan juga Alia dalam Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Informasi pertama datang dari Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kade Sutawe yang mengatakan, meskipun kondisi pariwisata di Pulau Dewata saat ini masih menunjukkan perkembangan positif, namun dinamika global seperti konflik geopolitik hingga kenaikan harga minyak dunia berpotensi memengaruhinya. Diingatkan selain faktor global, sejumlah persoalan di dalam daerah seperti kemacetan di kawasan pariwisata, sampah dan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata juga harus diperhatikan. Menurut Gusti Kade Sutawe, pembangunan sektor pariwisata Bali juga harus tetap berlandaskan pada pelestarian budaya dan lingkungan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunade, mengatakan Pemprov tengah mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi ASF setelah mendapat alokasi sekitar 50 ribu dosis vaksin dari pemerintah pusat. Dijelaskan Pemprov Bali berharap vaksin ASF yang saat ini masih dalam proses pengadaan di tingkat pusat dapat diterima pada pertengahan Juni atau paling lambat Juli mendatang. Iwayan Sunade menambahkan selain menyiapkan vaksinasi, Pemprov Bali juga terus memperkuat langkah biosecurity di tingkat peternak, termasuk pembagian disinfektan dan edukasi terkait pencegahan penyebaran virus ASF. Demikian info Pro 2 yang bisa kami sampaikan. Saya Alia dan rekan saya Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Halo, halo, halo teman Pro 2. Hai, balik lagi ngomong dong.
3: Halo.
2: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy dan juga
3: Alia.
2: Yes, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamur 70 Denpasar. Ketemu lagi bareng kita teman Pro 2 di Afternoon Tea. Ya, jadi spesial banget nih sore hari ini Alia nemenin aku sebagai co-host gitu ya di Afternoon Tea sore hari ini teman Pro 2.
3: Iya. Yes.
2: Dan Alia gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik karena kita habis ngopi ya tadi.
2: Iya. Tunggu di Pro 2. Oke. Kita bakal review di Pro 2 ya di Instagram ya. Anyway, sebelum itu teman Pro 2, kalian bisa tonton apa yang kalian dengar sore hari ini melalui streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar ya. Tapi kita juga punya sosmed yang lain ya.
3: Kita ada di X, Instagram dan TikTok RRI Pro 2 Denpasar.
2: Jangan lupa di follow teman Pro 2 ya. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan sore hari ini nih di Afternoon Tea, bisa langsung drop pertanyaan kalian di kolom live chat streaming Facebook RRI Pro 2 Denpasar, atau bisa WhatsApp di nomor 0896203910. Alright. Nah teman Pro 2, langsung aja mungkin ya kita bakal kenalan sama kedua narasumber kita yang udah hadir di tengah-tengah kita sore hari ini gitu. Dari mana nih Alia? Dari
3: KS PAN SMA Negeri 1 Sukawati.
2: Halo teman-teman semuanya.
4: Halo.
5: Halo Kak.
2: Halo, apa kabar?
4: Baik banget
2: ya,
4: dong.
2: Baik ya. Oke, boleh langsung

0: PAN SMA Negeri 1 Sukawati, yaitu mengenai ekstrakurikuler KSPAN, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba di SMA Negeri 1 Sukawati dengan kegiatan lomba Passion 5.
1: Wow.
0: Ya, KSPAN Suksma Champions 5 yang diselenggarakan oleh KSPAN SMA Negeri 1 Sukawati. Waduh, diulang-ulang mulu ya, ini.
1: Panjang ya. SMA 1 Sukawati.
0: Iya, biar ngotok nih di otaknya.
1: Well, teman-teman berdua, sebelum kita ngebahas tentang kegiatan lomba Passion yang kelima gitu ya. Mungkin kita tanya-tanya dulu kali ya, Alia, ya, tentang KSPAN ini sebenarnya apa sih, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba ini seperti apa gitu. Silakan.
2: Jadi KSPAN itu merupakan kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Jadi biasanya kita itu mensosialisasikan gimana sih penyebaran HIV itu gimana, terus gimana sih caranya HIV itu berkembang sehingga dia menjadi di posisi yang namanya fase AIDS. Dan juga gimana secara kita untuk memberitahukan teman-teman sebaya kita tentang narkoba. Narkoba itu kan banyak banget ya kak jenisnya. Jadinya kita ingin menginformasikan kepada teman-teman kita bahwa narkoba itu adalah ada beberapa jenisnya dan juga bagaimana sih penyebaran HIV dan gimana penularannya gitu. Karena kan sekarang banyak banget ya stigma-stigma terhadap ODIF atau orang dengan HIV. Jadi kita ingin teman-teman kita itu mengetahui gimana sih cara penularan HIV supaya tidak ada stigma-stigma lagi gitu kak.
1: Dan ini memang anggotanya dari teman-teman sekolah KSPAN SMA 1 aja?
2: Iya, betul.
3: Dari SMA 1 saja.
1: Oke, jadi gimana sih cara perekrutan KSPAN ini guys?

0: SMA 1 Sukawati itu memiliki sebuah ruang sekretariat yang di mana nanti kita bisa melakukan kegiatan open secret agar adik-adik itu bisa melihat bagaimana kegiatan atau jejak-jejak dari kakak-kakak kelas terdahulu yang ditinggalkan di KSPAN tersebut. Nah, misal di sana tuh adik kelasnya itu bisa melihat mungkin prestasi-prestasi kakak-kakaknya atau ya berbagai barang-barang atau alat peraga lainnya di sana.
1: Prasasti.
2: Menarik. Oke, jadi emang KSPAN ini udah berapa lama di sekolah kalian?
3: Udah berapa lama ya, Dwi?
0: Lama banget sih termasuk.
2: Oke.
3: Jadi tadi kan udah disampaikan kalau kalian mendemonstrasikan ekstra kalian kepada adik-adik kalian kan dengan menunjukkan kegiatan apa aja. Nah, kalian bisa sebutin nggak biar teman-teman Pro 2 ini tahu kegiatan kalian itu ngapain aja selama di KSPAN?
2: Iya, betul.
4: Oke, yang pertama tentu dari demonstrasi ekstra dulu ya kak ya. Setelah demonstrasi ekstra ada open sekretariat yang tadi dibilang. Setelah ke open sekretariat ada perekrutan. Setelah perekrutan itu ada latdas atau latihan dasar. Jadi kita memberikan adik-adik kita yang baru join di KSPAN itu gimana sih materi-materi KSPAN. Jadi latihan dasar. Setelah latihan dasar kita ada malam keakraban atau yang disebut juga makrab. Itu biasanya dilaksanakan 2 hari 1 malam. Jadi di sana kita seru-seruan dan juga biasanya kita tuh ada malam renungan dengan ODIF atau orang dengan HIV. Itu terus setelah makrab itu ada WAD atau World AIDS Day. Itu biasanya diselenggarakan setiap tanggal 1 Desember untuk memperingati Hari AIDS Sedunia.
2: Oke, jadi banyak juga ya kegiatan kalian ya. Dan ini memang sebenarnya kalian kalau ikut KSPAN ini sibuk banget nggak sih atau gimana?
4: Wow, lumayan ya kak ya, apalagi sekarang kan mau Passion 5.
0: Iya, Passion 5 itu kegiatan terbesar kita di KSPAN gitu, Passion 5.
2: Oke, jadi memang Passion ini juga emang udah lama ya jadi apa kegiatan program kerja gitu bisa dibilang ya?
4: Iya, program kerja.
2: Okay,
4: dari 2017 ya?
0: Iya, dari 2017 itu ada Passion.
2: Oke.
3: Wah, menarik banget ya tim.
2: Pasti.
3: Pastinya masih banyak lagi yang mau dibahas, apalagi tentang Passion 5 yang tadi udah disampaikan oleh teman-teman dari KSPAN ini kan.
2: Yes.
3: Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap di 95,3 FM.
2: Teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih di 95,3 FM teman Pro 2 ya, bareng aku Timothy dan juga Al.
1: Ya.
0: Alright teman Pro 2, masih di afternoon tea bareng teman-teman dari KS Pan Suksma ya. Dan kita udah ngobrolin tentang yang namanya KS Pan Suksma itu kayak gimana sih. Ya, jadi emang mereka berfokus ke penanganan dan juga pencegahan dari HIV AIDS dan narkoba di kalangan remaja, khususnya di siswa-siswa ini ya, getok tular ke siswa-siswa SMA 1 Sukawati.
1: Iya,
0: gitu
1: bener
0: ya. Dan sekarang ini karena mereka memang ada kegiatan atau perlombaan, bisa dibilang perlombaan ya.
1: Ya, perlombaan.
0: Perlombaan ya, perlombaan program kerja mereka gitu yang namanya Passion 5 KS Pan Suksma Championship. Nah, kita bakal ngebahas ini teman Pro 2 dan mungkin boleh langsung dijelasin ini Passion 5 KS Pan Suksma Championship itu maksudnya kayak gimana sih?
2: Jadi Passion 5 atau KS Pan Suksma Championship 5 itu merupakan suatu event lomba untuk adik-adik SMP, di mana Passion 5 ini tuh diadakan setiap 2 tahun sekali.
0: Okay.
2: Dan adapun beberapa lomba yang diadakan di Passion 5, yang kalau di tahun ini itu ada 4 cabang lomba, di antaranya ada lomba tutor sebaya, lomba cerdas cermat, lomba pidato, dan juga lomba poster non digital, Kak.
0: Oke, wah langsung dijawab semua ya pertanyaannya.
1: Iya, mau nanya apa?
0: Oke, terima kasih teman-teman sekalian, hati-hati di jalan.
1: Sebenarnya masih banyak sih, Kak.
0: Oke. Nah, mungkin dijelasin ini sebenarnya background, bukan background sih, apa ya? Apa yang motivasi yang melatar belakangi kalian dari teman-teman KS Pan ini mengadakan yang namanya Passion ini kira-kira?
3: Oke, jadi sebenarnya kan sasaran kita itu sebenarnya generasi-generasi muda yang dimana Passion 5 itu ditujukan kepada adik-adik SMP se-Bali.
0: Yeah.
3: Nah, jadi biar karena kita lihat di lapangan itu sebenarnya masih banyak yang kurang tahu mengenai HIV AIDS atau bahkan KS Pan pun itu masih banyak yang belum tahu karena kebetulan KS Pan itu tidak ada selain di Bali, Kak, BTW.
0: Oh, tidak ada selain
3: Di Bali?
2: Ada ya? Beberapa. Tapi nggak semua seluruh wilayah Indonesia.
3: Jadi bisa dibilang masyarakat itu masih kurang tahu lah ya KS Pan itu seperti apa.
0: Okay.
3: Nah, jadi tujuannya itu biar adik-adiknya itu bisa menuangkan misal bakat mereka dari lewat lomba-lomba yang kita adakan. Jadi sekaligus mereka mengetahui oh HIV AIDS itu seperti apa. Dan juga sebenarnya di KS Pan itu bukan hanya ada HIV AIDS dan juga narkoba, tapi misal ada misalnya IMS atau misal kesehatan reproduksi dan juga lain-lain. Jadi sasaran kita itu ya adik-adik SMP-nya agar bisa mengetahui seperti apa lebih lengkapnya mengenai materi-materi tersebut agar tidak terjadi stigma di masyarakat.
0: Oke, jadi memang kalian mengadakan lomba ini untuk memperkenalkan KS Pan itu seperti apa juga ya, dan juga memang kasus-kasus HIV dan penggunaan narkotika di Bali juga tinggi ya, gitu
3: tinggi.
0: Ya. Oke, bagus banget latar belakangannya. Latar belakang. Oke, Alia ada pertanyaan nggak?
1: Ini ada menarik banget soalnya aku nemu kalimat yang cukup menarik ya.
0: Iya.
1: Muda berkarya raih juara.
0: Oh, nah, ini tema ya?
1: Iya, temanya ini pasti kan temanya itu tiap kegiatan KS Pan ini diadakan pasti beda nih. Nah, kira-kira apa kegiatan yang membedakan KS Pan yang kalian pegang pada tahun ini sama KS Pan yang sebelumnya kalian tahu gitu?
0: Passion 5 ya maksudnya ya? Passion...
1: Kok KS Pan sih? Iya benar, sorry.
0: Passion tahun ini sama passion sebelumnya 5. Dengan tema ini.
2: Bedanya apa ke temanya nih, Kak?
0: Boleh aja.
1: Yang mana aja
0: karena
1: boleh.
0: Dari temanya ini kira-kira ada perbedaan nggak dari penyelenggaraan Passion sebelumnya dengan yang tahun ini?
2: Okay. Sebenarnya kalau tema, kalau kita bilang inti dari Passion 5 kalau dari tahun sebelumnya itu sebenarnya sama
3: ya,
2: tapi
3: sama.
2: Kita rubah gitu. Jadinya sekarang itu muda berkarya raih juara.
3: Yeah.
2: Jadi kita ingin generasi-generasi muda sekarang itu berkarya, tidak hanya berkarya tapi mereka juga bisa mencapai atau meningkatkan prestasi-prestasi mereka.
3: Yeah.
2: Sehingga nanti prestasi-prestasi mereka ini kan bisa bermanfaat ya, Kak, untuk mencari sekolah, untuk menambah-nambah CV mereka mungkin.
0: Iya,
1: nambah pengalaman ya.
2: Iya.
0: Nah ini juga karena memang kalian targetnya ke anak-anak SMP juga ya.
2: Iya betul.
0: Ini ada kayak privilege gitu gak? Misalkan mereka menang nih di Passion 5 nantinya, kan ada sertifikat bisa dipakai untuk pendaftaran ke Suksma gitu kan?
3: Iya bisa, bisa.
2: Bisa, karena kita di Passion 5 ini itu kan menargetkan seprovinsi Bali. Jadi kita berusaha supaya kegiatan Passion 5 ini tuh terkurasi seprovinsi. Jadi kan ada aturan-aturannya ya, syarat-syaratnya. Kalau mau dibilang provinsi harus ada syaratnya beberapa minimal kabupaten yang harus mengikuti.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi sekarang udah 6 kabupaten ya?
3: Iya. Wah,
2: 6 kabupaten yang udah terdaftar gitu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Tinggal akurasi ajang aja sih.
0: Iya.
1: Oke, berarti seperti yang kalian tadi sempat bilang, karena Passion 5 kan katanya kegiatan, salah satu kegiatan paling besar yang diadakan oleh KSPAN. Nah, ada nggak kira-kira kesulitan selama perjalanan persiapan kalian menuju Passion 5 ini?
0: Dan dari senyumnya senyum palsu deh.
1: Iya, kayak
0: senyumnya nafas. Sudah menjadi pulsa. Oke, boleh diceritain nggak? Ada kesulitan nggak selama persiapan ini kira-kira?
2: Oh tentu, kebetulan aku sebagai ketua panitia, jadi lumayan banyak ya kesulitannya.
3: Banyak banget
0: sebenarnya. Aturlah kak, kakak kan ketua panitia.
1: Nyampe banget jokesnya ke situ.
3: Nyampe ya hari ini.
0: Terus gimana?
2: Yang pertama itu dari aturan-aturan, aturan-aturan sekolah. Terus dari gimana sih kegiatan Passion ini bisa terjalan. Terus proposal di ACC nggak sama sekolahnya itu lama banget dan ya susah sekali.
0: Ini sekalian curhat ya Bapak Ibu guru ya.
3: Kebetulan satu bulan itu ya didorong, yang diundur-undur terus.
2: Terus dari undangan-undangan yang nanti bakalan kita undang. Itu kan lumayan susah ya kak. Betul. Ini nanti datang nggak ya undangannya, terus untuk kesananya untuk mengundang beliau supaya datang itu gimana, kan beda-beda aturan-aturan di setiap instansi itu. Itu kesulitannya. Terus juga dari teman-teman itu kan banyak kepala yang harus kita satukan jadi satu. Jadinya kayak misalnya ada pendapat dari teman-teman yang satu ke teman yang dua itu lumayan banyak banget pendapatnya. Terus gimana sih cara kita, cara aku dan cara teman-teman yang lain tuh biar mereka nih ide-ide mereka tuh bisa menjadi satu,
0: terakumulasi
2: biar nggak ada kayak ih ideku nggak didengerin gitu ya, nanti
0: nggak semua ide harus didengerin ya.
2: Oh gitu, okay. Terima kasih banyak atas
0: saya
2: itu.
0: Yang ngomong ya.
2: Okay.
0: bukan Kalista ya,
1: jangan jadi people pleaser gitu dong.
0: iya betul karena memang balik lagi kan semua pendapat diterima, tetapi benar. Ya direalisasikannya ya tergantung lagi ya kan.
1: Disesuaikan
0: betul. Ya. Jangan takut ya. Oke. Nah selama sampai detik ini kira-kira peserta yang udah daftar kan udah ada 6 kabupaten nih. Kira-kira udah berapa dari total semua lomba gitu?
3: Total semua lomba. Udah ratusan
2: sih. Ratusan.
0: Wah gila, berarti emang gede banget ya.
2: Iya,
3: cukup besar sekarang.
0: 6 kabupaten tuh kabupaten apa aja bisa dibilang?
3: Ada Gianyar tentunya, terus ada
2: Badung,
3: Denpasar, Klungkung,
2: Klungkung,
3: Singaraja,
0: Buleleng ya.
2: Oh iya, Singaraja Buleleng.
3: Iya, betul.
2: Tabanan.
3: Tabanan yang terakhir.
0: Oke, oh lumayan ya kabupaten-kabupaten besar ya rata-rata. Nah kan udah ditanya. Oke, habis ini kita bakal tanya lebih lanjut lagi ya, karena ini kita masih belum tanya yang namanya pendaftarannya kayak gimana. Ya kan, kriteria lombanya juga seperti apa, itu nanti di segmen selanjutnya supaya nanti nggak ada pertanyaan yang mau ditanya.
1: Iya, kalau dijelasin semua di sini gimana
0: dong? Benar-benar ya udah. Kalau misalkan teman Pro 2 ada pertanyaan juga mengenai Passion 5 KSPAN Suksma Championship kelima juga boleh banget langsung ditanyain di kolom live chat streaming Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Langsung join aja teman Pro 2 atau langsung WhatsApp di nomor 0896203900. Kita masih ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak kerasa teman Pro 2 udah di segmen terakhir afternoon tea gitu ya. Dan terakhir kita bakal tanya-tanya lebih detail lagi tentang Passion 5 ya, dari Kak Espan Suksma ya. Nah ini boleh dijelasin lagi gak sih perlombaan-perlombaan dan kegiatan-kegiatan yang akan kalian selenggarakan ini ada apa aja teman-teman?
1: Oke, okay, yang pertama dari lomba-lomba itu ada lomba pidato. Jadi pidato okay. itu diikuti oleh tentu oleh adik-adik SMP.
0: Ada bat umur gitu nggak ada ya?
1: Kalau umur itu enggak, yang penting dia anak SMP dan dibuktikan dengan kartu pelajar atau dari surat keterangan sekolah atau kepala sekolahnya.
0: Ya sebali ya.
1: Iya.
0: Keren-keren. Terus?
1: Terus dari syarat tuh pidato itu bebas cewek cowok, perempuan laki-laki. Terus juga untuk itu untuk pidato ya kak ya?
0: Iya iya, teknisnya gimana?
1: Kalau untuk teknis perlombaannya.
0: Ini pidatonya tentang apa?
1: Tentang tentang HIV AIDS,
0: okay.
1: KESPRO, IMS,
2: dan narkoba.
1: Narkoba juga. Ya,
0: jadi bebas tentang topik kesehatan reproduksi, tentang HIV AIDS, tentang narkotika atau kayak gimana?
1: Kita menyediakan temanya kak sama subtemanya.
0: Ah itu, jelaskan. Jadi ikut bingung gitu ya penyiarnya. Penyiarnya bukan yang ngadain lomba loh. gimana jelasin?
1: Kalau di pidato itu kita ada temanya, ada mental health, ada HIV AIDS, narkoba. Itu untuk pidato. Jadi peserta atau siswa itu dibebaskan untuk memilih. Jadi nanti peserta itu bakal milih, dia membuat pidatonya. Teksnya ya, pidato teksnya, terus dikirim, dan pidato teks pidatonya itu bakalan harus ada surat originalitasnya. Dan juga sekarang kita ada Turnitin kak. Harus dibuktikan dengan Turnitin. Jadi apakah mereka ini menggunakan AI atau mungkin boleh ya menggunakan AI untuk mencari bahan inspirasi, tapi nggak mungkin dong semuanya dibuatkan oleh AI. Betul. Jadi kita menyuruh atau menginformasikan, mengarahkan kepada peserta itu untuk membuat surat originalitas dan dibuktikan dengan Turnitin. Gitu.
0: Ngeri banget ya di teks pidatonya, ini pidato yang saya buat mau ditambah apa lagi gitu. Serem ya. Serem juga kayak gitu tahun Pro 2 ya. Oke. Udah itu doang pidatonya.
1: Itu untuk pidato.
0: Yang lain kira-kira.
1: Untuk poster ya. Untuk poster non digital. Kita pakai non digital, bukan digital. Karena kan kalau sekarang mungkin banyak banget pakai iPad gitu ya. AI juga bisa ya sekarang. Jadi kita buat gimana ya supaya beda gitu. Jadi kita buat itu non digital. Jadi mereka itu langsung di kertas. Jadi kita bebaskan menggunakan alat warna. Tapi kita menyediakan kertas.
2: Iya, kertasnya itu nanti ada capnya gitu biar enggak bisa bawa sketsa gitu dari rumah kan.
0: Oh iya, benar. Jadi memang harus pure dari situ ya.
1: Iya. Jadi dari imajinasi mereka, dari pikiran mereka, ide mereka gitu.
0: Nah, posternya ini tentang apa nih?
1: Sama tentang HIV AIDS.
0: Itu tadi.
2: Iya, kalau untuk poster itu khusus dia mengenai narkoba aja sih, Kak. Karena untuk subtemanya, oke. Untuk subtemanya itu tidak ada. Jadi di poster itu khusus untuk materi NAPSA. Jadi pesertanya itu dibebaskan membuat karya asalkan dia inti dari posternya itu mengenai NAPSA. Dan kita itu untuk di poster itu khusus yaitu poster ilustrasi. Jadi kan banyak ya kak jenis-jenis poster, ada infografis dan lain-lain.
0: Iya,
2: jadi
0: betul.
2: Kalau kita itu ilustrasi sih khususnya
0: ilustrasi,
2: karena kita menonjolkan gambar atau visual gambar yang dia buat gitu, bukan ke data atau informasi.
0: Iya. Jadi memang sekreatifnya ini ya.
2: Iya, pesertanya.
0: Peserta ya. Keren. Alright. Nah, poster non digital udah, pidato udah, sisa dua lagi nih. Tutor sebaya itu kayak gimana kira-kira? Soalnya Alia juga tadi nanya ya.
3: Iya, kepo. Soalnya baru dengar nih jujur. Tutor sebaya tuh gimana, bisa dijelaskan lebih detail?
1: Jadi tutor sebaya itu kalau dari namanya tutor sebaya, jadi sebaya kita itu mempresentasikan atau memberikan edukasi ke teman sebaya. Jadi kalau di Passion 5 itu fasilitator atau seorang fasil itu ada dua dan satu audience.
0: Jadi
1: dua fasilitator ini akan memberikan materi mereka atau mempresentasikan materi mereka kepada audiens.
0: Oh berarti dua ya untuk tutor sebaya.
2: Per tim itu dua orang. Jadi setiap sekolah itu di untuk maksimal timnya itu mengirim maksimal dua tim, dan setiap tim itu diharuskan mengirimkan satu audiens.
0: Oh gitu. Oh audiensnya juga disuruh kirim.
1: Iya. Oh, ya, okay, biar okay, nanti didata kan nggak mungkin pas fasilitatornya mempresentasikan itu ada sama nih audiensnya nanti ya, mereka betul, memberikan pertanyaan yang udah di yang udah di kayak nanti tanya ini
0: disiapin ya,
1: ya. Oh, udah di kayak di setting gitu jadinya betul, kan nggak seru betul. Nah, karena penilaian dari tutor sebaya kan itu juga ada gimana sih cara fasilitator ini menjawab dari pertanyaan audiens.
0: Ini serem ya, aku dulu tutor sebaya nggak ada tuh pertanyaan jadi emang tutor aja gitu ya. keren oke
3: okay. Improve.
0: Udah, ya, udah improve dan ini memang tentang penularan HIV atau gimana nih
2: tutor sebayanya? Kalau di tutor sebaya iya banyak subtema sih kayak mirip kayak pidato subtema ya Kak. Jadi enggak okay, kayak poster ya, yang satu aja.
1: Oke. Okay. Ya, dan juga di tutor sebaya ini kita mengarahkan atau mengharuskan peserta itu membuat alat peraga itu enggak boleh dalam bentuk PPT.
2: Ya betul.
0: Oh, gitu.
1: Karena kalau kan alat peraga itu fungsinya gimana sih seorang fasil ini mengkreativitaskan bahan-bahan di sekitar mereka. Misal kalau mereka disuruh ke pedalaman gitu, masa kita harus
0: PPT.
1: Gimana nih caranya?
0: Layar tancep gitu.
2: Jadi kayak wayang nanti tonton wayang.
0: Iya. Oke. Last but not least, lomba cerdas cermat.
2: Oke, jadi ini lumayan yang rumit ya. Lumayan rumit penjelasannya karena ada berbagai tahap. Kalau yang pertama di LCC itu ada tahap penyisihan, itu berupa tes tulis. Jadi setiap tim LCC itu kan ada 3 orang. Nah 3 orang itu akan dipisah, itu ada beberapa ruangan untuk tes tulis. Misal 3 orang ini akan ada di ruangan yang berbeda-beda. Jadi mereka itu tidak bisa bekerja sama saat tes tulis. Misal kan mereka dapat soalnya sama, nanti takutnya mereka bisa bagi-bagi jawaban gitu.
0: Iya,
2: benar. Nah kalau udah lolos tes tulis itu akan disaring ke 25 tim yang akan lanjut ke babak semifinal. Untuk babak semifinal itu ada 2 tahap juga. Yang pertama itu ada soal amplop. Nah, setiap tahapnya itu akan ada 5 tim yang akan diuji atau diperlombakan itu. Jadi ada 5 tahap dan di setiap tahapnya ada 5 tim. Nah, yang pertama itu ada soal amplop. Itu soal amplopnya ada A, B, C, D, E. Nah, itu akan ada soal yang berbeda-beda dan setiap tim itu ada harus menjawab. Jadi mau enggak mau mereka ada 10 soal misal. Jadi ke 10 soalnya mereka harus jawab, mau mereka tahu atau gimana ya cara mereka buat jawab soal itu dengan waktu yang telah disediakan. Jadi ada ketentuan waktunya. Setelah soal amplop itu ada soal cepat tepat. Nah, ya jadi soal cepat tepat itu kan di setiap meja LCC-nya itu ada bell-nya. Jadi panitia akan membacakan soal atau
0: cepat-cepatan
2: jawab soal. Jadi bell-nya yang mana yang lebih cepat untuk memencet bell akan dipilih oleh jurinya baru bisa jawab pesertanya gitu.
3: Kalau artikulasinya kurang jelas.
0: Awal ada artikulasinya enggak jelas cepat-cepatan gimana?
1: Kalau artikulasinya kurang jelas. Makanya Kak, cepat tepat bukan hanya cepat juga harus tepat.
2: Iya, harus tepat.
0: Udah tepat nanti disalahin lagi artikulasi.
3: Oh, iya juga itu. Itu jawabannya sama.
0: Skip.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke. Ya sesungguhnya. Oke, yang terakhir.
0: Yang dinilai di cerdas cermat ini kayak gimana nih kriterianya?
1: Pengetahuan mereka tentang
2: pengetahuan mereka
1: tentang materi-materi narkoba, HIV, AIDS,
2: ya banyak. Kalau di LCC tuh dia kan pelajarin semua materinya ya Kak. Jadi kita pesertanya itu diuji gimana mereka bisa jawab semua soal yang udah akan dibuat oleh panitia dan akan diperlombakan saat itu. Okay. Nah, kalau tadi itu kan udah sampai di semifinal, nanti babak akhirnya tuh ada babak finalnya.
0: Okay.
2: Nanti di babak finalnya itu ada 5 tim ya. 5 tim akhir yang akan lolos ke babak ini.
0: Yeah.
2: Jadi di sini ada soal upload juga dan soal lempar.
1: Soal lempar.
2: Ya, kalau di soal amplop itu sama mekanismenya seperti tadi. Kalau di soal lempar itu nanti
0: lempar-lempar soal.
2: Iya, lempar-lempar soal.
0: gimana tuh?
2: Kalau soal lempar itu misal ada soal yang dibacakan oleh panitia, nanti soalnya itu pesertanya itu bisa memencet bell kalau ingin jawab itu bisa memencet bell dan dia harus menjawab soal itu ketika dia memotong soal.
1: Jadi gini.
2: Ya.
1: Oke. Kalau soal lempar itu misal aku sebagai LCC peserta.
2: Peserta.
1: Ada panitia yang membacakan soal aku mencet bel. Jadi pesertanya ini itu harus memilih, dia tuh milih melempar atau menjawab soal. Kalau menjawab ya dia harus menjawab soal tersebut. Tapi kalau dia memilih lempar, dia tuh harus melempar ke tim yang lain.
0: Ini sebelum dibacain soalnya.
1: Udah dibacain kan?
0: Udah dibacain. Iya,
2: udah dibacain soalnya. Okay. Tapi kalau misalnya dia pesertanya itu kan ada yang suka motong soal ketika soalnya masih dibacain, itu dia udah mencet bel. Nah, di sana dia harus jawab ya soalnya.
1: Enggak boleh melempar.
2: Ya enggak boleh lempar.
3: Dan enggak boleh ngulangin pertanyaan lagi.
2: Iya, karena kan dia udah potong soalnya.
0: Oh, gitu. Oke, oke, oke. Menarik ya. Yeah. Jadi itu ya teman Pro 2 ya, di lomba cerdas cermat yang penting ketepatan jawab jawabannya ya. Bukan artikulasi ya.
3: Balik lagi ya sana.
2: Artikulasi ya, harus jelas
0: juga. Oke, oke. Okay, okay. Nah, tujuan kegiatan kalian boleh dijelasin lagi enggak ke teman Pro 2 gitu supaya mereka bisa lebih tertarik gitu.
1: Tujuan kegiatan kita yang pertama tentu supaya generasi-generasi muda ini meningkatkan prestasi-prestasi mereka. Terus yang kedua, tidak hanya meningkatkan prestasi tetapi mereka itu meningkatkan pengetahuan-pengetahuan mereka, kesadaran-kesadaran mereka terhadap informasi-informasi tentang HIV/AIDS, narkoba, IMS dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, bukan hanya meningkatkan kesadaran pada diri sendiri, tapi mereka juga nantinya kami harapkan supaya bisa mentransformasikan informasi-informasi yang mereka dapatkan ke teman-teman mereka supaya yang lainnya itu mengetahui apa sih itu HIV/AIDS, gimana sih penularannya, sehingga stigma-stigma di masyarakat itu enggak akan terjadi atau dan terkurang atau mengurangi stigma-stigma begitu kan.
0: Betul-betul. Oke.
3: Oke, jadi mungkin itu udah disampaikan secara lengkap, tapi ada satu lagi nih yang perlu kalian sampaikan, kontak person atau narasumber.
0: Kalau ada yang mau daftar gitu ya.
3: Okay. Biar lebih mudah gitu. Betul.
1: Kalau mau daftar itu mungkin bisa langsung cek ke IG @patient5_2026. Di sana itu udah lengkap banget, itu ada pamflet, terus ada kontak person, ada guidebook-nya juga di Linktree.
2: Ya, di bio-nya itu ada Linktree, itu ada lengkap, udah ada kontak person, di setiap lombanya ada guidebook-nya, bisa dibaca secara detail gitu ya. Kalau mungkin ada yang masih bingung atau perlu ditanyain, itu ada kontak person-nya yang bisa dihubungi nanti.
0: Alright, teman Pro 2, jadi jangan lupa daftar kalau misalkan kalian memang tertarik dan juga memenuhi kriteria. Dan itu dia tadi pembahasan kita tentang Passion 5 dari KSPAN SMA Negeri 1 Sukawati. Anyway, thank you so much lagi untuk teman-teman, untuk Kalista dan juga Dwi yang sudah hadir.
1: Terima kasih kembali.
0: Kita bakal ketemu di lain kesempatan lagi dan sukses untuk Passion 5-nya. Habis ini kalian mau kemana nih? Balik langsung ke rumah?
1: Mungkin kita bakal kulineran,
0: makan ke sini ya. Alright, teman Pro 2, thank you so much juga udah joinan di afternoon tea kita sore hari ini. Gak kerasa udah 1 jam lebih nih kayaknya. Udah jam 5 lebih 1 menit gitu kita ngobrol-ngobrol bareng di afternoon tea. Dan jangan lupa sekali lagi untuk daftar yang namanya Passion 5, ramein Passion 5 dari KSPAN SMA Negeri 1 Sukawati ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Titip salam sama teman-teman dari KSPAN SMA 1 Sukawati juga. Sukses untuk Passion 5-nya
1: ya. Terima kasih banyak, Kak.
0: Sama-sama. Dan juga sepertinya Alia akan meninggalkan saya.
3: Iya, sendirian aja siarannya.
0: Iya. Dan pada akhirnya teman Pro 2, Alia akan pamit undur diri. Tapi kalian jangan kemana-mana karena aku masih nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teng teng teng tong teng teng teng. Kayaknya kalian udah enggak asing lagi kalau denger melodi-melodi itu ya, teman Pro 2 itu dari Dracin atau drama Cina yang sekarang ini jadi salah satu demam media sosial, demam warganet. Jadi banyak banget nih teman Pro 2 yang lagi suka-sukanya nonton drama Cina, bahkan kayak teman-temanku yang sebelumnya enggak suka gitu ya. Bisa dibilang mereka enggak suka sama segala jenis drama, drama Korea, sinetron Indonesia itu enggak suka, tapi tiba-tiba mereka suka sama yang namanya Dracin, teman Pro 2. Heran ya kan? Dan popularitas drama Cina atau si drama ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di berbagai negara Asia Tenggara, bukan cuma Indonesia ternyata. Dan fenomena ini memang menunjukkan perubahan selera hiburan masyarakat, sekaligus juga ada penguatan pengaruh budaya populer Tiongkok ini secara global gitu. Apalagi dengan kemudahan aksesnya melalui platform digital dan ketersediaan subtitle yang membantu si drama ini menjangkau lebih banyak penonton saat ini. Nah, ceritanya yang beragam, terkadang juga

juga disertai dengan sentuhan budaya tradisional menjadi daya tarik yang membuat penonton itu tidak bisa berhenti ngikutin tayangan-tayangan Dracin, teman Pro 2. Dan makin populernya si drama ini tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang mendukung perkembangannya saat ini. Melansir berbagai sumber, beberapa di bawah ini merupakan faktor yang membuat si drama ini semakin menarik perhatian penonton di berbagai negara, teman Pro 2. Yang pertama ini ada kayak daya tarik selebriti Tiongkok atau selebriti China. Jadi popularitas C-drama juga mendukung gitu kehadiran banyak aktor dan aktris Tiongkok yang memiliki daya tarik kuat. Kemampuan acting yang baik serta visual yang menarik juga ini makin mendukung orang-orang gitu semakin suka menonton yang namanya si drama. Dan sejumlah selebriti Tiongkok pun juga telah memiliki basis penggemar yang besar di berbagai negara sampai saat ini. Dan kondisi inilah yang buat masyarakat ini akhirnya mengikuti berbagai judul si drama ya. Dan selain melalui layar kaca, para selebriti Tiongkok juga aktif berinteraksi sama penggemar melalui berbagai platform media sosial. Dan ini yang ngebuat banyak banget teman Pro 2 yang rasa akses dan jangkauan si drama itu sangat luas gitu. Dan yang selanjutnya ada pun penguatan pengaruh budaya Tiongkok, karena memang pemerintah Tiongkok kali ini lagi gencar-gencarnya nih untuk menyebarkan budaya populer mereka melalui berbagai program. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat citra positif sekaligus mempererat hubungan dengan berbagai negara di kawasan. Karena itu ya, si drama ini gak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tapi juga sarana diplomasi budaya yang efektif gitu. Dan selanjutnya memang perkembangan kualitas produksi si drama ini memang meningkat ya. Dan ini menjadi salah satu faktor yang turut mendukung popularitas si drama di berbagai negara. Banyak judul terbaru menghadirkan sinematografi menarik, alur cerita yang kuat, dan juga unik kadang ya alur ceritanya. Nggak biasa gitu ya. Jadi memang mereka berani untuk mengeksplor alur-alur cerita, teman Pro 2. Dan perkembangan tersebut yang membuat penonton semakin menikmati tayangan si drama dan mengapresiasi hasil kerja para kreatornya. Dengan kualitas yang terus meningkat, nggak bisa dibilang nggak mungkin gitu, teman Pro 2, kalau si drama bisa bersaing sama yang namanya drama Korea atau drama Jepang ya kan. Apalagi si drama ini banyak banget, meskipun potongan-potongan kecil klip-klipnya gitu di berbagai akun pasti ada aja yang ngejabanin teman Pro 2 buat cari semua potongan klipnya biar nuntasin yang namanya satu series gitu. Apakah kamu salah satu di antaranya, teman Pro 2?

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol. Teman terbaik.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Balik lagi di 95.3 FM Teman Pro 2. Nah, kali ini ada film terbaru lagi Teman Pro 2, di mana ada film horror supernatural Obsession namanya, yang dipastikan akan tayang di bioskop Indonesia. Dan kabar ini diumumkan secara resmi oleh Universal Pictures Indonesia melalui unggahan di akun Instagram mereka. Dalam unggahannya, pihak distributor ini membagikan pesan singkat yang menjadi petunjuk premis gitu film ini Teman Pro 2. Bagaimana sebuah permintaan ini menjadi sebuah obsesi aneh yang penuh teror. Hayo, gimana ya? Nah, jadi dari tulisannya, dari kutipannya tuh isinya kayak gini. Hati-hati dengan apa yang kau inginkan, permintaanmu dikabulkan oleh One Wish Willow. Obsession segera hadir di bioskop, gitu katanya. Meski telah mengonfirmasi penayangannya di Indonesia, pihak distributor masih belum mengumumkan tanggal rilis dan Universal juga belum merilis jaringan bioskop mana aja nih yang bakal nayangin film ini. Diketahui film ini disutradarai oleh Carrie Baker dan diproduksi oleh Blumhouse Productions. Tuh, rumah produksinya aja Blumhouse Teman Pro 2, gimana seremnya ya nanti ya. Dan Obsession ini lebih dahulu menarik perhatian penonton global dan film tersebut berhasil meraih pendapatan lebih dari $150 juta Amerika Serikat di box office dunia meski diproduksi dengan anggaran yang relatif terbatas gitu. Nah, Obsession ini mengisahkan seorang pria bernama Bear yang menemukan benda misterius bernama One Wish Willow. Dengan bantuan benda ini nih, dia berharap bisa membuat sahabat yang diam-diam dicintainya itu membalas perasaannya. Namun, keinginan itu justru menjadi awal dari rangkaian peristiwa mengerikan dan rasa cinta yang awalnya tampak tulus ini perlahan berubah jadi kayak obsesi yang sulit dikendalikan dan bawa konsekuensi yang tidak terduga, Teman Pro 2. Film ini dibintangi oleh Michael Johnston dan Inde Navarrete dan keduanya memerankan karakter utama dalam cerita yang memadukan unsur horor supernatural, thriller psikologi, dan romansa yang berkembang jadi teror. Serem juga ya. Dan dengan premis yang mengangkat sisi gelap dari keinginan dan obsesi, Obsession bisa-bisa jadi salah satu film horor yang dinantikan Indonesia sih. Dan Universal Pictures Indonesia juga menyatakan film tersebut akan segera hadir di bioskop meski belum ada jadwal rilisnya. Kita tunggu aja Teman Pro 2, pastinya 2026 bakal banyak wishlist film dan series yang harus di checklist.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Teman Pro 2 jangan kemana-mana karena sebentar lagi bakal ada siaran Puja Trisandio buat teman-teman Pro 2 Hindu Sedharma Sebali. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, dan juga habis Puja Trisandio akan langsung dilanjutkan di jam 18 lebih 10 menit ada siaran azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. So don't go anywhere karena aku masih nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Cuma di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wedu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening

0: karena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Manusia bijak adalah saat sukses bisa bersyukur. Saat gagal pun, ia tetap bersyukur. Karena sesungguhnya, kekayaan dan kebahagiaan sejati ada di dalam rasa syukur tersebut. Memang, dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Tetapi kita harus berani memastikan apa yang ingin kita raih.

Timothy. Kalau kalian udah tahu lagu Ariana Grande yang terbaru Hate That I Made You Love Me untuk album comebacknya Pearl, kalian pasti tahu dan juga notice sama yang namanya cover single Hate That I Made You Love Me yang eye catchy teman Pro 2. Dimana ternyata album ini, awal ilustrasi single ini covernya itu dibuat oleh studio ilustrasi asal Depok ya, Depok Indonesia men. Ada Rising 67 Studio yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat internasional setelah terlibat dalam proyek terbaru penyanyi Ariana Grande ini. Dan studio kreatif ini berkontribusi dalam memang pengembangan visual untuk proyek comeback lagu Hate That I Made You Love Me-nya. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Rising 67 Studio. Dan dalam unggahannya yang dibagikan pada Senin 1 Mei 2026, studio tersebut mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya. Jadi Rising 67 Studio menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam proyek tersebut bukan hanya membuat ilustrasi atau desain judul saja, tetapi mereka juga berkontribusi dalam membangun identitas visual yang mendukung cerita dan suasana yang pengen disampaikan melalui lagu ini teman Pro 2. Dan founder dari studio Rising 67 ini juga mengaku pengalaman ini nih menjadi terasa istimewa karena hubungannya erat dengan minat yang telah ia tekuni sejak kecil. Dan ia mengatakan bahwa banyak memperoleh inspirasi dari karya-karya mendiang Michael Jackson yang dianggap ini berhasil menggabungkan musik, visual, dan penceritaan teman Pro 2. Karena inspirasinya terhadap Michael Jackson, akhirnya kesempatan itu diambil oleh Ariana Grande ya. Karena itu kesempatan yang terlibat dalam proyek Ariana Grande ini jadi pengalaman yang sangat berkesan. Bagi Rising 67 Studio, proyek tersebut bukan cuma sekedar pekerjaan kreatif, tetapi juga kesempatan nih untuk berkontribusi dalam membangun dunia visual yang mengiringi sebuah karya musik. Apalagi ini seorang Ariana Grande ya kan teman Pro 2. Dan studio tersebut juga menyebut pengalaman bekerja dalam proyek comeback Ariana Grande ini jadi salah satu pencapaian paling berharga. Dan keterlibatan ini juga jadi bukti nih bahwa karya kreatif asal Indonesia ini juga mampu teman Pro 2 dapat tempat dan kepercayaan dalam industri hiburan internasional. Dan Rising 67 Studio juga turut menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah memberikan kesempatan, arahan kreatif, dan selama proses pekerjaan proyek ini. Mereka juga berharap nih pastinya untuk pengalaman tersebut jadi langkah awal mereka untuk terlibat dalam banyak proyek global di masa mendatang teman Pro 2. Tuh, ini juga membuktikan banget ya bahwa talenta anak muda bangsa Indonesia itu gak kalah teman Pro 2 sama karya-karya luar negeri. Dan ini sudah harusnya jadi hal yang kita dukung banget teman Pro 2 ya. Jangan sampai dikit-dikit kita pakai AI. Aduh,

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: You're listening Pro 2 FM RRI.

0: rahasia tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: 95,3 FM,

Penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang udah go internasional, Niki, ini resmi mengumumkan rangkaian tour Summertime 2026. Dan menariknya, Jogja ini jadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tour sekaligus jadi kota pembuka, teman Pro 2. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Niki melalui akun media sosial resminya. Dan dalam unggahannya, pelantun lagu Summer Every Summertime itu mengaku antusias juga menyambut tour yang akan digelar sepanjang Juli 2026, teman Pro 2. Niki juga mengungkapkan nih kebahagiaannya karena untuk pertama kalinya akan menggelar konser di Yogyakarta. Selain itu, tour Summertime 2026 juga menjadi salah satu momen spesial karena ini menandai tour perdananya di sejumlah kota di daratan Tiongkok, teman Pro 2. Nah, penampilan Niki di Jogja dijadwalkan berlangsung pada 4 Juli 2026 dan konser tersebut akan menjadi bagian dari Prambanan Jazz Festival 2026, tepatnya pada hari kedua festival di kawasan Candi Prambanan. Nah, setelah tampil di Jogja, Niki bakal ngelanjutin tour Summertime 2026 ke sejumlah kota di Tiongkok dan tour tersebut dijadwalkan singgah di Guangzhou pada 8 Juli, Shanghai di 10 Juli, dan Chengdu pada 12 Juli 2026. Nah, selain 3 kota tersebut, Niki juga akan tampil di Beijing, namun sampai saat ini informasi tentang tanggal dan lokasi konser di ibu kota Tiongkok itu masih diumumkan lebih lanjut nantinya. Pengumuman ini sekaligus disambut antusias para penggemar pastinya, dan kehadiran Yogyakarta dalam daftar kota tour ini jadi perhatian tersendiri karena ini menandai konser perdana Niki di kota tersebut. Dan tiket untuk konser-konser dalam rangkaian tour Summertime 2026 ini mulai dijual pada 8 Juni 2026, teman-teman.

dan penjualan tiket dapat kalian akses melalui situs resmi Niki di nikizevanya.com ya. Jadi jangan sampai kelewatan teman Pro 2, siapa sih yang enggak mau nonton Niki, apalagi ini di Prambanan Jazz Festival teman Pro 2. Pastinya enggak bakal nyesel kalau kalian nonton Niki di situ, enggak sih?

Teman Pro 2 gak kerasa juga, waktu udah menunjukkan 18:58. Itu tandanya kurs pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa olo-olo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: You're listening Pro 2 FM RRI dan

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Jalan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Teman Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra.

Formasi pertama datang dari Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Ketut Swambe, yang mengatakan nomor 2 ahli fungsi lahan pertanian di Bali yang mencapai ribuan hektar per tahun menjadi salah satu tantangan eksistensi subak di era modern. Diingatkan eksistensi subak tersebut merupakan keharusan karena sektor pertanian menjadi sumber pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Prof. Swambe menekankan nomor 2, sistem pengairan tradisional subak tersebut bukan sekedar saluran irigasi biasa, melainkan manifestasi filosofi Trihitaka Rana yang mengedepankan harmonisasi alam. Beralih ke informasi selanjutnya, temu perdua Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama mengatakan sejak awal dimulai temu perdua program makan bergizi gratis atau MBG sudah menyasar ribuan bahkan ratusan ribu orang. Dijelaskan MBG di Denpasar temu perdua tidak hanya menyasar para siswa tetapi juga guru dan juga tenaga pendidik, ibu hamil dan menyusui serta balita temu perdua. Agung Wiratama juga menambahkan temu perdua dari total 233.321 orang penerima MBG di Denpasar, kategori siswa mendominasi sebagai penerima manfaat terbesar dengan jumlah 196.503 orang dari jenjang TK hingga SMA atau SMK. Demikian temu perdua, info perdua pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan cakra arahkan ke perdua RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Perdua Denpasar, teman terbaik kamu.

0: bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire, fire, fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman bro dua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan, tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengaran. Silakan absen dulu.
0: Absen dulu. Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apa ya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oh, oke.
3: Okay. Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
3: Iya, suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dark choco gitu suka ya.
0: Oke. Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada apa masih berapa? Di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal sengaja.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
0: Iya bener-bener.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99. Okay. Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Noel nanti habis ini. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh. Pedal semua berarti? Sama?
2: Enggak. Aku pedal badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow, oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeat dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti konsep emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya. Aku di lagu ini ya kan di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Benar sih.
2: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Soalnya Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Inferno kan
0: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya. Sama gue jadi malu.
2: Jangan-jangan dia nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu lu jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yo,
1: ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording yeah. Gitu ya.
0: Oke, okay. Ini berarti lagu dibikin sama?
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua?
2: Tiga. Sebelumnya ada dua, jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh ada tiga, oke okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali? Gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Oh di Korea, oke okay. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke
2: okay. Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh wow.
2: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng terus kita ngobrolin
1: musik gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya
2: sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh,
0: nah. Ya. Yeah.
4: Jadi lupa kan?
1: Sebelum pokoknya, ketemu sama Shorel ini,
4: iya kita tuh udah apa ya namanya beli?
1: Udah pernah
5: bikin lagu
4: udah
5: bareng.
4: Udah pernah, iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama Shorel. Sama Shorel.
4: Okay. Iya.
1: Okay. Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush, itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Malah tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
5: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya? Sudah ada di channelnya
5: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
5: Iya, betul.
0: Ya, betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun sih karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
2: Berarti ini surprise.
1: Intro
2: aja ya. Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
1: Enggak.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Bener ya.
0: Ditagi ya lu. Ditagi.
1: Iya. Yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh? Adalah
2: Manja.
0: Manja adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Ay, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api
2: tutut.
0: Nah, itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya juga.
2: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan. Cepet-cepetan aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Bener.
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Tadi suka mobil ya.
2: Aduh, ada yang paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
3: pelangi.
2: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau.
2: Kalau kita nggak bisa jawab, poin kalian. Oh gitu.
1: Iya.
2: Kok kita diatur ya?
1: Berarti kita satu ya.
0: Oke, satu. Boleh.
2: Wow, tadi salah nih pertanyaan gak penggapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
3: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
2: Gakil.
0: Benar.
2: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Nah, ini kan. Bingung deh.
2: Ding. Satu. Dua. Tiga.
1: Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu.
2: Punya apa?
1: Lampu kuning Juicy Lucy.
2: Waduh, susah ya, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
1: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak.
3: Bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, bijak.
2: Ya udah ada mochi keluar ini. Itu tema Charmin.
3: Lagi, ini susah ya.
0: Yang susah
2: dong, yang susah
0: dong. Susah ya. Yang susah. Aduh. Sin 30 kos.
2: Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju, setuju, setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Lagi hot mat, lagi capek banget. Yeah. Atau mungkin lagi
3: lagi outfit
2: ready
3: gitu ya.
2: Oke.
1: Itu dia ya. Bener, jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Seru.
1: Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Itu Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
3: Nanti kurang
1: 50%
3: lah.
0: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke, okay, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
4: Starby Official.
0: Starby Official ya. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
3: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo menemani lagi Annabelle?
4: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
3: Sabar mochi sih.
4: Laki-laki udah pegang ngomongannya ya.
3: Nanti jangan lupa, malam, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

Seperti katanya Charlie Puth ya, teman per 2, kalau misalnya udah terbang jauh-jauh back to home lagi teman per 2. Setelah tadi kamu terbang di per 2 RRI Jakarta, sekarang di jam 9 tepat balik lagi ke per 2 RRI Denpasar ditemenin sama Cakra teman per 2. Seperti biasa tuh per 2 suaranya kera bakal mengudara nih dari jam 9 ini sampai nanti di jam 11 malam tuh per 2 untuk nemenin istirahat kamu tuh per 2 ataupun buat kamu yang lagi dalam perjalanan nih tuh per 2, hati-hati di jalan gitu kalau katanya Tulus mah ya. Hari ini Cakra bakal nemenin dengan topik film-film ya teman per 2, karena udah lama banget nggak ngebahas soal film. Kalau misalnya di tahun lalu gitu teman per 2 tiap hari kan ada topiknya gitu, dan salah satu hari gitu tepatnya juga di hari Rabu teman per 2 ngebahas soal film. Hari Rabu tuh komunitas, film tuh kalau nggak salah di hari Senin ya. Nah sekarang Cakra kangen nih ngebahas soal film teman per 2. Sementara rekomendasi film-film Indonesia ya, khususnya teman per 2 di 2026 ini, apalagi di bulan Juni, ini lagi bagus-bagusnya teman per 2. Apalagi film thriller ataupun film horror itu lagi bagus-bagusnya dari Indonesia teman per 2. So, selama beberapa jam ke depan, Cakra bakal kasih kamu rekomendasi nih teman per 2 yang menurut Cakra worth it untuk ditonton teman per 2. Jadi buat kamu teman per 2 yang mau nonton film di weekend gitu teman per 2, karena bentar lagi weekend juga kan. Sekarang aja udah Rabu, besok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu udah weekend gitu. Gimana mau ngapain lagi? Mau kemana lagi kalau nggak nonton gitu? Ya sebenarnya ada kegiatan lain ya, tapi kalau misalnya Cakra mah mending nonton sih, awal bulan lagi banyak duit tuh.

Tadi Cakra bercetan ria bersama Kamira ya, nomor 2. Katanya lagi nganterin cermin gitu. Habis itu mau request di kalau misalnya udah balik ke Tudis recap gitu. Request lagunya Olivia, tapi tadi Cakra tanyain Olivia siapa? Olivia Dean atau Olivia Rodrigo gitu, belum dijawab. Tapi enggak apa-apa. Hati-hati Kamira lagi nganter cermin, semoga sampai selamat. Selamat sampai tujuan gitu. Semoga sampai selamat tuh gimana. Ya, nomor 2 ada Olivia Dean dengan So Easy. Nanti bakal nyambung sama Tiara Andini sama singlenya yaitu Kupu-Kupu. Karena ini secara ritme, secara tempo pun pas nomor 2. Jadi buat kamu dengerin aja deh.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: mas mas, 그 몸이 kayak kambing, juragan kambing ya?
0: 뭐 badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja enggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP enggak?

Ya itu tadi suaranya Cakra atau memperdua singlenya Cakra di mini albumnya Cakra Love Vera. Jadi kalau misalnya tadi ngebahas soal lagunya ya tuh memperdua, karena kan kalau misalnya dari Olivia Dean, Tiara Andini, lagunya kan bernuansa jatuh cinta gitu. Beralih ini juga judulnya Beralih tuh memperdua. Beralih ini juga isinya adalah tentang seseorang yang lagi jatuh cinta. Itu seakan semua bisa dijadiin puisi gitu lah tuh memperdua. Sama seperti yang satu ini tuh memperdua, Cakra lagi jatuh cinta banget sama film-film Indonesia di bulan Juni ini. Karena banyak banget film horor, banyak banget film thrillernya, yang mana ini merupakan genre kesukaannya Cakra tuh memperdua. Di garis bawah ini merupakan film yang diproduksi di Indonesia ya tuh memperdua. Jadi buat kamu yang mungkin punya rekomendasi juga gitu film-film yang Cakra kasih tahu sekarang tapi belum masuk nih, ternyata yang favorit kamu bisa langsung kasih tahu aja ke WhatsAppnya RR Perdua dan Pasar di 089 6200 3900, atau bisa juga kasih tahu ke sosial medianya RR Perdua dan Pasar di DM boleh, Instagram, X ataupun di Facebook Temu Perdua. BTW kalau misalnya mau ngirim rekomendasi film favorit kamu Temu Perdua yang di bulan Juni ini udah keluar gitu ya Temu Perdua, khususnya film Indonesia, kamu bisa VN aja gitu Temu Perdua ke WhatsAppnya RRI Perdua dan Pasar. Nah kalau misalnya ngelihat daftar film bioskop Indonesia di bulan Juni 2026 ini Temu Perdua, kayaknya genre horror itu kembali menunjukkan dominasi di industri perfilman tanah air Temu Perdua. Ada horror psikologis yang bikin kamu Temu Perdua sebagai penonton itu cemas gitu ya Temu Perdua, hingga teror penuh darah Temu Perdua. Ada juga yang kayak gitu Temu Perdua. Jadi ada yang horornya itu adalah horor psikologis, ada thrillernya, ada gore-nya juga Temu Perdua. Wah, macam-macam. Sekarang film-film Indonesia semakin mendekati film-film Hollywood Temu Perdua secara produksi dan secara outputnya juga Temu Perdua.

Di urutan pertama ada Monster Pabrik Rambut nomor 2. Ini dimainkan sama para pemuda-pemuda aktor aktris tanah air nomor 2. Ada Rachel Amanda, ada Iqbal Ramadan, ada Lutesha, ada Sal Priyadi, ada Kev, ada juga Didi Nini Towo nomor 2. Jadi nomor 2 ini menceritakan tentang kehidupan putri yang kehilangan ibunya gitu nomor 2 akibat kelelahan bekerja. Gak disangka nomor 2 pemilik pabrik rambut itu justru mengatakan bahwa ibunya meninggal karena bunuh diri. Awalnya putri percaya dengan semua dugaan tersebut dan lebih memilih menggantikan pekerjaan sang ibu demi menafkahi adik-adiknya. Tapi nomor 2 keyakinan berubah ketika putri dan juga Ida, itu adiknya, nama adiknya nomor 2, itu mulai menyaksikan kejadian-kejadian aneh yang menimpa pekerja pabrik rambut nomor 2. Nah, kalau misalnya kamu lihat secara trailer nih nomor 2, tegangnya dapet, emosinya dapet gitu ya, gore-nya juga dapet. Karena kalau misalnya kamu lihat di trailer, ada beberapa cuplikan-cuplikan yang memang mungkin agak sensitif ya, yang kebanyakan diperankan sama Iqbal Ramadan nomor 2. Jadi mungkin sneak peek sedikit gitu nomor 2, tangannya Iqbal itu putus gitu ya nomor 2, tapi bisa nyambung lagi. Jadi ada horornya, tapi ada science fictionnya. Lucu, bagus pokoknya nomor 2. Buat kamu nomor 2 yang mau nonton udah bisa. Nanti di tanggal 4 Juni yang mana itu adalah besok nomor 2. Besok adalah perdana tayang di bioskop. Buat kamu yang penasaran langsung aja besok kalau libur langsung ke bioskop ya.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipakai,

Indahkan, diberilah nama pelinggi tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggi mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggi menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggi mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggi tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

lega kalau misalnya weekend daripada diem di rumah gitu ya, atau berdua nonton film. Karena film-film Indonesia di bulan Juni ini lagi bagus-bagusnya tuh berdua. Nggak cuma dari bulan Juni aja sih tuh berdua, dari Mei pun udah ada beberapa yang cakra taksir untuk nonton ya tuh berdua. Salah satunya adalah yang masih tayang ya sampai sekarang tuh berdua, ada Badut Gendong. Itu salah satu film terepik di tahun ini sih itu berdua, setelah ada Ghost in the Shell dan juga Tunggu Aku Sukses Nanti. Karena yang main Martino Leo dan juga Derby Romero, dan ceritanya jarang, bukan jarang ya, iya benar, jarang. Cakra masih memilih kata yang tepat gitu. Karena ceritanya jarang ada yang ngambil gitu. Secara treatmentnya juga baru, fresh untuk film Indonesia teman berdua. Jadi teman berdua, buat kamu, Cakra juga bisa merekomendasikan ya, walaupun nggak masuk di rilisan bulan Juni gitu. Tapi teman berdua, Badut Gendong adalah salah satu film yang mungkin bisa kamu masukin ke wishlist kamu teman berdua. Nah, ngomong-ngomong soal yang rilisan bulan Juni ini temu berdua, tadi Cakra udah mention ada Monster Pabrik Rambut yang dibintangi sama Lutesha, ada Rachel Amanda, ada Iqbal Ramadan, ada Kev, ada Sal Priyadi. Dan yang satu ini temu berdua juga ditargetkan tayang di 4 Juni temu berdua, dan akan berfokus pada kehidupan pemeran utamanya yaitu berdua, yaitu Natalie, seorang psikiater ternama tuh berdua, yang mendadak berubah drastis. Itu terjadi setelah Talita, putri bungsunya, membawa pulang seekor kucing hitam yang liar. Sejak kehadiran hewan peliharaan tersebut, suasana rumah mendadak terasa asing dan mencekam. Situasi semakin pelik ya tuh berdua, karena Natalie harus menghadapi sikap berontak putri sulungnya yang sedang berada pada masa pubertas. Oh wow, kompleks ya. Ketegangan memuncak ketemu berdua waktu Natalie menyadari bahwa putri bungsunya mulai sering berbisik sendirian pada sosok tak kasat mata. Oh, ini ada horor-horornya gitu tuh berdua, horor-horor hewani ini mah. Karena dari kucing hitamnya tuh berdua. Iya sih, tapi kalau misalnya ngomongin kucing hitam atau kucing garong tuh berdua, dari dulu mah kayaknya diibaratkan sebagai hewan pembawa sial gitu ya, hewan yang serem gitu tuh berdua. Warnanya hitam gitu, apalagi kalau misalnya malam-malam ketemu, wah serem banget. Tapi mah padahal ya teman berdua, ngomongin kucing garong teman berdua, ini merupakan salah satu hewan yang emang bener terus gitu, karena kucing gabrong.

bertemu. Tahu gak sih? Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih ingat nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

Waktu cepet banget berlalu tuh memperdua. Udah di 44 menit lepas dari jam 9. Tapi tetap ya tuh memperdua. Tenang aja, Cakra masih ngasih tahu kamu beberapa rekomendasi film-film thriller dan juga horror mungkin ya tuh memperdua yang bisa kamu tonton di bulan Juni ini, karena rilisannya di bulan Juni ini tuh memperdua. Yang satu ini tuh memperdua adalah judulnya Dosa Penebusan atau Pengampunan. Jadi tuh memperdua disutradarai oleh Sondang Pratama, dan debut produksi perdana ini merupakan dari Has Kreatif tuh memperdua, yang bakal tayang di bioskop mulai 11 Juni 2026. Kalau misalnya kamu enggak asing dengan PWK yang dulu sempat di host dipegang hostnya sama Pras Teguh tuh memperdua, podcast PWK, podcast Warung Kopi kalau nggak salah kayak gitu tuh memperdua. Nah, channel YouTube-nya kan Has Kreatif. Nah, Has Kreatif ini sekarang udah mulai merambah ke dunia film. Debut produksi perdananya berjudul Dosa Penebusan atau Pengampunan. Ini tayang di 11 Juni 2026 mendatang tuh memperdua. Dan film ini berfokus pada pasangan suami istri, Bima dan Ersia, yang nekat melanjutkan perjalanan malam meski sudah diperingatkan sama ibunya. Keputusan ini membawa mereka terjebak di Hotel Samsara, tempat misterius yang seolah menjadi penjara bagi siapapun yang punya utang masa lalu. Oh. Di hotel itu tuh memperdua, teror demi teror menghantui mereka tuh memperdua dalam wujud sosok pelayan menyeramkan yang menagih janji dari masa silam. Bima dan Ersia dipaksa menghadapi manifestasi dosa-dosa mereka sendiri. Kalau misalnya dengar atau tahu dari sinopsisnya tuh memperdua, ini cukup menjanjikan ya tuh memperdua secara cerita tuh memperdua. Tapi karena ini debut pertama tuh memperdua dari Has Kreatif, jadi kalau menurut Cakra sih enggak menaruh ekspektasi yang banyak. Tapi berharap kalau misalnya film thriller seperti ini selalu digarap dengan epic pastinya.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Udah di jam 10 temu pro 2. Dicukupkan dulu rekomendasi filmnya buat kamu ya temu pro 2. Sepertinya udah banyak juga pilihannya. Tadi Jaka udah sebutin temu pro 2, tinggal setertariknya kamu aja gitu temu pro 2. Tapi kalau misalnya kamu punya rekomendasi film Indonesia thriller horror di bulan Juni ini yang tayang di bioskop, boleh banget kamu kasih infonya ke WhatsAppnya RR Perdua dan Pasar di 0896203910, atau bisa juga buat ke DM media sosialnya RR Perdua dan Pasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada temu Perdua. Nanti di jam 10 ini temu Perdua sampai nanti kurang lebih di jam 11, Cakra bakal bawain kamu info penutup hari. Cakra bakal kasih kamu informasi untuk mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi. Gimana caranya? Kiat-kiatnya seperti apa? Nah, kamu pantengin aja RRI Perdua dan Pasar di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan, karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

Beberapa waktu yang lalu Cakra nyobain bakso kolagen di daerah sekitar Dalung itu Temu Perdua dan menemukan rasa unik Temu Perdua. Ya walaupun ya Temu Perdua di dalam bakso pun memang sebenarnya ada kolagennya gitu Temu Perdua. Tapi kalau yang di Dalung itu kemarin kolagennya terpisah gitu Temu Perdua. Jadi masih dapat kikil gitulah Temu Perdua dan itu enak banget. Jujur, Cakra sampai nelen ludah saking enaknya gitu Temu Perdua. Nah, buat kamu Temu Perdua yang belum tahu, kolagen itu juga bisa mempermudah look kamu itu bisa menjadi lebih muda lagi, terlihat awet muda gitulah istilahnya Temu Perdua. Nah, banyak orang yang baru panik dan menyadari kalau misalnya kulitnya itu menua ketika garis senyum makin dalam Temu Perdua. Ataupun pipinya mulai kendor gitu ya Temu Perdua, garis rahangnya nggak lagi tegas gitu. Padahal penurunan kolagen itu nggak terjadi di dalam semalam aja Temu Perdua. Proses ini berlangsung perlahan dan sebenarnya bisa dikenali lebih awal lewat perubahan sederhana pada kulit. Nah, dokter estetika dari Dr. Bell Aesthetic Clinic Temu Perdua, Catherine Subroto, itu menjelaskan bahwa berkurangnya kolagen adalah biang kerok utama kulit kehilangan kemampuan menopang struktur wajah. Kayak gitu Temu Perdua. Nah, dokter menyebutkan bahwa secara teoris jumlah kolagen akan terus merosot seiringnya bertambah usia Temu Perdua. Setiap genap 10 tahun Temu Perdua, jumlah kolagen di tubuh diprediksi berkurang sekitar 10%. Oh, wow. Dan gimana nih Temu Perdua cara mendeteksi penurunan kolagen sebelum terlambat? Ada caranya. Kamu bisa ngetes iseng-iseng berhadiah ya Temu Perdua dengan mencubit-cubit kulit kamu Temu Perdua. Nah, salah satu cara rumahan yang paling sederhana Temu Perdua untuk mengintip kondisi kulit adalah dengan melakukan tes cubit pipi. Meskipun bukan diagnosis medis Temu Perdua, tapi metode ini bisa memberikan gambaran awal mengenai ketebalan dan elastisitas kulit kamu. Nah, kulit yang sehat dan masih kaya kolagen biasanya akan terasa padat, kenyal, dan langsung membal ketika di posisi semula setelah dilepaskan. Oh ya? Oh gitu. Nah, sebenarnya sekalian Cakra ngepraktekin soalnya. Sebaliknya Temu Perdua, kalau misalnya kulit mulai kehilangan fondasi penopang Temu Perdua, itu cenderung terasa tipis dan lemes waktu dicubit Temu Perdua. Nah, menariknya tanda penuaan itu gak serta-merta sama pada setiap orang. Pada orang Asia, berkurangnya kolagen jarang ditandai dengan kemunculan kerutan-kerutan halus yang masif. Nah, gak cuma itu Temu Perdua, gak cuma pijit-pijit ataupun cubit-cubit pipi Temu Perdua, tapi musuh utama kolagen itu adalah sinar UV sampai gorengan Temu Perdua. Gorengan dan juga sinar UV ini adalah musuh kolagen. Jadi Temu Perdua, sinar ultraviolet matahari itu misalnya masih menempati kasta tertinggi sebagai perusak kulit. Paparan UV ini adalah faktor penyebab aging nomor 1 Temu Perdua. Nah, nggak cuma itu Temu Perdua, tapi penuaan dini dipicu oleh proses inflamasi atau peradangan kronis di dalam tubuh yang sering kali bersumber dari piring kita. Salah satunya adalah gorengan. Makanya biar kamu terlihat lebih awet muda adalah tetap merawat kulit kamu ya Temu Perdua yang pertama, dan kedua adalah mengurangi makanan yang goreng-gorengan.

menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dee Lestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dee Lestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Ada beberapa orang temu berdua yang justru mengalami rasa sakit yang tajam di kepala waktu makan es krim ataupun selesai makan es krim. Contohnya Cakra temu berdua. Tiap kena makanan gitu dingin temu berdua, apalagi kalau misalnya minum air es gitu temu berdua, selalu sakit banget di ujung mata gitu temu berdua. Di ujung mata, maksudnya di ujung kelopak mata gitu, deket dengan hidung itu temu berdua. Itu sakitnya sakit kepala yang nusuk gitu temu berdua. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi kalau misalnya kita makan es krim? Apa yang terjadi di tubuh kita? Apa yang membuat rasa nyeri itu muncul di kepala temu berdua? Nah, secara medis tumor berdua, sensasi ini dikenal dengan sebutan brain freeze alias kepala yang membeku. Pada dasarnya tumor berdua, kondisi ini umum terjadi, tapi nggak banyak yang tahu tumor berdua. Mengutip dari India Today, tumor berdua brain freeze merupakan salah satu reaksi tubuh terhadap beberapa hal termasuk es krim tumor berdua. Orang yang sering mengalami migrain bakal lebih beresiko terhadap brain freeze tumor berdua. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apa yang terjadi di tubuh waktu makan es krim nomor 2? Jadi es krim yang masuk ke dalam mulut boleh jadi menyegarkan nomor 2, tapi di balik rasa segar itu ada efek yang dialami tubuh usai makan es krim. Nah, dasarnya nomor 2, rasa sakit kepala yang muncul usai makan es krim itu jadi bentuk mekanisme tubuh dalam menjaga suhu jaringan tertentu tetap normal nomor 2. Jaringan yang dimaksud adalah langit-langit mulut bagian belakang yang disebut dengan ganglion spinopalatin nomor 2. Agak susah nih. Bagian ini dipenuhi dengan pembuluh darah dan ujung syaraf yang sangat sensitif terhadap suhu nomor 2. Saat sesuatu yang dingin nomor 2 seperti es krim menyentuh area tersebut, pembuluh darah bakal menyempit nomor 2. Otak kemudian menafsirkan penurunan suhu yang tiba-tiba itu sebagai potensi ancaman. Sebagai gantinya, otak mengalirkan darah ke area tersebut untuk menghangatkan dan menjaga suhu kembali normal nomor 2. Nah, aliran darah yang deras itu nomor 2 membuat pembuluh darah melebar dengan cepat, sama cepatnya seperti saat pembuluh darah menyempit. Nah, perubahan mendadak inilah yang memicu rasa sakit. Dengan kata lain, mekanisme di atas nomor 2 atau mekanisme tersebut enggak ubahnya refleks yang dirancang untuk melindungi jaringan sensitif seperti ganglion nomor 2. Jadi nomor 2, kalau misalnya kamu sakit kepala nomor 2 karena makan es krim, enggak apa-apa. Itu adalah tanda wajar. Mungkin kamu adalah salah satu yang mengalami brain freeze.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

Cuman perdua nanggung sih sebenarnya kalau masuk jam segini, karena bentar lagi udah 50 menit lepas dari jam 10. Tapi nggak apa-apa ya, temen perdua, sekalian Cakra bawain informasi terakhir nih, temen perdua, buat kamu.

Kalau kamu sering ngemil tumpuk perdua tapi juga cepet laparnya tumpuk perdua, bisa jadi gara-gara makan beberapa makanan yang bakal Cakra mention ini yang bisa kamu bikin cepet lapar juga tumpuk perdua. Yang pertama, kamu mungkin makan makanan ultra proses tumpuk perdua atau ultra proses food. Mengutip dari studi Universitas Hasanuddin yang dipublikasi dalam The Journal of Indonesian Community Nutrition, tumpuk perdua, makanan ultra proses dijelaskan sebagai produk yang umumnya tinggi gula, garam, lemak, dan juga bahan tambahan tumpuk perdua, tetapi rendah seratnya. Kayak snack kemasan, mie instan, nugget, sereal manis, minuman bersoda, dessert kemasan, dan juga fast food tumpuk perdua. Makanan jenis ini dirancang sangat palatable tumpuk perdua atau terasa nagih karena kombinasi rasa manis, gurih, dan lemak yang kuat tumpuk perdua. Akibatnya rasa kenyang sering gak bertahan lama dan juga tubuh terdorong makan lagi lebih cepat nih tumpuk perdua. Nggak cuma makanan ultra proses aja tumpuk perdua, tapi makanan tinggi gula sederhana juga bisa memberikan dampak tumpuk perdua. Sering ngemil tapi kamu cepet lapar juga tumpuk perdua. Makanan tinggi gula sederhana atau refined carbohydrates tumpuk perdua juga sering dikaitkan dengan rasa lapar yang cepat datang lagi tumpuk perdua. Contohnya kayak roti putih, kue, pastry, permen, sama sereal tinggi gula tumpuk perdua. Makanan tersebut bisa membuat gula darah naik dengan cepat tumpuk perdua, tapi turun dengan cepat juga tumpuk perdua. Saat gula darah turun tumpuk perdua, tubuh kembali mengirim sinyal rapar gak tuh? Aduh, udah belibet banget nih. Tubuh kembali mengirim sinyal lapar tumpuk perdua sehingga seseorang ingin makan lagi, terutama makanan manis nih tumpuk perdua. Gak heran, biasanya kamu merasa cepat lapar tumpuk perdua setelah sarapan yang terlalu manis atau tinggi karbohidrat sederhana nih. Yang terakhir adalah makanan rendah protein dan serat tumpuk perdua. Jadi protein dan serat ini dikenal sebagai dua komponen makanan yang paling membantu mempertahankan rasa kenyang tumpuk perdua. Nah, kalau makanan terlalu dominan karbohidrat sederhana tapi rendah protein dan juga minim serat, jadi kamu cenderung lebih cepat lapar tumpuk perdua, lebih sering ngemil dan mengalami craving makanan tertentu tumpuk perdua. Nah, kondisi ini berkaitan dengan hormon ghrelin atau hormon lapar. Saat lambung kosong ya tumpuk perdua, kadar ghrelin ini meningkat dan otak menerima sinyal untuk makan lagi. Makanan rendah protein dan serat itu biasanya kurang efektif menekan hormon tersebut tumpuk perdua. Nah, karena udah 50 menit lepas dari jam 10 juga, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu tumpuk perdua. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Ketemu lagi sama Cakra besok pagi tumpuk perdua di day part midday chill. Dari jam 11 sampai kurang lebih di jam 3 sore tumpuk perdua, Cakra bakal nemenin kamu besok ya tumpuk perdua. Jadi ketemu sama Cakra yang hari ini cukup sekian dulu. Ketemu lagi besok tumpuk perdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, Cakra ini warung bertugas pamit. Selamat malam tumpuk perdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 1973 ini, memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

0: 1973 ini, memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: You're listening Produ FM RM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu. Contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology.
2: Teman terbaik.

Kuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Luruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemfer dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ika

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah dana air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada April 2026 mengalami penurunan secara tahunan. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta berdampak pada tingkat penghunian kamar hotel berbintang yang justru mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan bahwa TPK tidak hanya dipengaruhi jumlah tamu yang menginap, tetapi juga jumlah kamar yang tersedia untuk dijual. Menurutnya, perubahan pasokan kamar di pasar perhotelan dapat mempengaruhi tingkat hunian secara signifikan. BPS juga menilai perkembangan sektor akomodasi ini menjadi indikator penting dalam mendukung kesiapan Bali sebagai destinasi wisata dunia yang berkelanjutan. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua ada Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Suparta menegaskan wacana penerapan batas ketinggian bangunan hingga 45 meter di Bali masih sebatas ide dan belum menjadi kebijakan. Dikutip dari nusabali.com, aturan yang berlaku saat ini yakni batas maksimal sekitar 15 meter atau setinggi pohon kelapa tetap dipertahankan. Gagasan pembangunan vertikal muncul sebagai upaya menjaga lahan pertanian dan mencegah alih fungsi ruang yang semakin terbatas akibat pembangunan horizontal. Suparta juga menjelaskan jika suatu saat diterapkan, pembangunan dengan ketinggian khusus dapat dilakukan di titik-titik tertentu dan harus mendapat persetujuan masyarakat, serta tidak boleh melanggar kawasan suci, wilayah spiritual maupun ketentuan adat Bali. Dan selain untuk efisiensi ruang, bangunan tersebut juga dipertimbangkan sebagai titik evakuasi saat terjadi bencana seperti tsunami. Namun ia juga menegaskan ketentuan ketinggian bangunan yang berlaku saat ini tetap menjadi pedoman utama dalam tata ruang Bali. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini di segmen Info Pro 2. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di pagi hari ini.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2 yang selalu ingin keep in touch dengan kita dan selalu ingin tahu update dari kita ya. Kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain biar kamu gampang nyarinya, yaitu cari aja RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu cari akun kita di seluruh platform media sosial kamu ya, dengan username RRI Pro 2 Denpasar, Ronald jamin pasti akun kita muncul paling atas teman Pro 2. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow.

Selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bakal nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tentunya gak dari kita doang dong teman Pro 2, dari kamu juga bisa kok ikut berkontribusi bikin konten ya. Baik itu konten-konten berupa karya tulis, karya musik, karya video, ataupun karya foto dari kamu. Atau bahkan teman Pro 2 ada informasi yang terpercaya, aktual, dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya. Nanti kalau udah jadi kontennya, kamu upload di media sosial kamu, dan jangan lupa untuk tag akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kita nih sesama teman Pro 2, kalau misalnya nge-follow akun RRI Pro 2 Denpasar, kita sesama teman Pro 2 pastinya bisa berbagi informasi dan juga bertukar karya di sana. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget nih, ternyata kamu bisa banget loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu melalui apa? Melalui websitenya rri.co.id nih. Tapi kalau misalnya menurut kamu kurang efektif, harus buka website dulu dan mau cari cara paling gampang, oke, Ronald kasih tauin caranya. Yaitu sekarang juga ambil HP kamu nih teman Pro 2, terus buka lock screen yang ada di HP kamu, buka App Store ataupun Play Store yang ada di HP kamu ya. Di dalam Play Store ataupun App Store tersebut, cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin yang kedua kalinya, setelah kamu klik atau cari RRI Digital di App Store maupun Play Store, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau misalnya RRI Digital udah muncul paling atas, langsung aja

akan hoax terus teman Pro 2. Kan Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya bagi kamu untuk mendapatkan informasi dan berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga, dan jangan lupa untuk selalu follow akun sosial media kita di username RRI Pro 2 Denpasar.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Ronald di sini nemenin pagi cerah kamu di hari Kamis 4 Juni 2026. Yang semoga nasib percintaan kamu hari ini enggak seabu-abu langit ya kalau pas lagi mendung. Dan sebelum kamu buru-buru berangkat sekolah, kuliah atau pergi ke kantor, Ronald punya info super penting nih teman Pro 2 seputar perakiraan cuaca di Bali tercinta kita hari ini. Biar kamu enggak kurang prepare dan berakhir zong nih di tengah perjalanan. Dan betul banget teman Pro 2, info perakiran cuaca di Bali tercinta hari ini ya. Kita mulai dari bagi kamu yang mau beraktivitas di wilayah-wilayah yang di Jembrana, Tabanan dan juga Buleleng. Ini kamu wajib banget buat sedia payung atau jas hujan kamu di dalam tas teman Pro 2. Karena hari ini diprediksi bakal turun hujan ringan dengan suhu udara berkisar di antara 22 sampai 29 derajat Celcius serta tingkat kelembapan udaranya yang cukup tinggi mencapai 98%. Tapi tenang teman Pro 2, buat kamu yang mau ke area Badung, Gianyar, Kelungkung, Karangasem dan khususnya area Bangli ya yang suhunya itu dingin banget sampai 19 derajat Celcius. Cuacanya di wilayah-wilayah tersebut hari ini dipastikan aman banget karena bakal cerah berawan seharian penuh nih dengan suhu maksimal yang mencapai 29 derajat Celcius. Jadi pas banget karena cuacanya cerah nih, pas banget bagi kamu yang ada jadwal jemur baju hari ini ya. Atau mungkin mau bikin konten estetik bareng Besti, boleh banget teman Pro 2 karena cuacanya cerah. Yang penting semua tugas dan kerjaan kamu udah kelar duluan ya teman Pro 2. Dan sekarang kita geser ke wilayah pusat kota, yaitu khusus buat kamu yang lagi ada di Denpasar. Dengerin Ronald baik-baik nih teman Pro 2, karena cuaca di Denpasar dari pagi sampai sore ini diprediksi mostly clear alias cerah banget dengan suhu udara yang adem di angka 25 derajat Celcius. Tidak seadem hari-hari sebelumnya ya teman Pro 2, karena terasa pas lagi Ronald OTW itu ternyata tidak menusuk tulang dinginnya seperti sebelum-sebelumnya. Dan hari ini kita juga akan ditemenin hembusan angin santai dengan kecepatan 6 hingga 13 km per jam. Dan kelembapan udara di Denpasar hari ini mencapai 91%. Serta jarak pandang yang aman banget sampai 12 km ke depan. Dan tapi ingat ya teman Pro 2, kamu harus tetap waspada bagi kamu yang di area Denpasar karena hujan justru diprediksi bakal turun mulai jam 8 malam sampai tengah malam nanti. Jadi pas banget nih, jadi latar suara buat nemenin waktu galau kamu pas lagi malam-malam atau dengerin lagu melo kamu sebelum kamu lanjut tidur ya teman Pro 2. Jadi pesan Ronald buat kamu hari ini nih di hari Kamis malam Jumat, mau cuaca di luar sana plin-plan kayak keputusan mantan kamu atau mendung nih kayak raut wajah gebetan kamu, yang penting semangat kamu harus tetap menyala ya teman Pro 2. Janji sama Ronald, jalanin hari ini dengan senyuman paling manis yang kamu punya.
1: Hey, yo, what's good? Hey, beautiful.
2: Oh, you're not answering the phone. This is crazy. I apologize.
3: Let's get together.
4: I just hope that you want to spend more time when I called to say really is.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, teman Pro2 masih nyambung ngebahas soal Denpasar nih ya. Kalau tadi Ronald udah bilang kalau senyum manis kamu itu harus tetap on, tapi kayaknya senyum itu bakal lumayan diuji pas kamu mulai turun ke jalan raya pagi ini. Dan juga teman Pro2, biar mood kamu gak cranky pagi-pagi karena terjebak macet, kamu wajib banget nih dengerin pantauan lalu lintas dari Ronald sekarang ini. Yaps, langsung aja kita mulai pantauan pertama dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang lebih familiar kita kenal dengan perempatan Ubung ya. Di titik ini jalan Gatot Subroto Barat dan jalan Cokro Aminoto terpantau padat kendaraan. Begitu juga dengan jalan Gatot Subroto Timur yang ikut-ikutan padat merayap. Dan selanjutnya teman Pro2, kita geser ke Simpang Tohpati, tepatnya di jalan WR Supratman dan jalan Gatot Subroto Timur, juga terpantau padat kendaraan di pagi ini. Sementara buat jalan bypass Ngurah Rai saat ini terpantau ramai lancar. Dan teman Pro2, kamu bisa sedikit napas lega ya kalau rute kamu lewat deket Matahari Duta Plaza. Soalnya di jalan PB Sudirman dan jalan Raya Puputan terpantau ramai lancar. Bahkan situasi di jalan Dewi Sartika terpantau lancar dan lenggang banget. Nyaris semulus jalan tol pribadi nih kalau kamu lewat jalan itu ya teman Pro2. Nah, beda cerita nih buat kamu yang harus melewati Simpang Malboro Tengku Umar. Kamu harus siapin kesabaran ekstra di pagi hari ini, karena jalan raya Mahendradatta Selatan, jalan Tengku Umar Barat sampai jalan Western Ring Road terpantau padat kendaraan. Namun teman Pro2, suasana yang lebih chill justru ada di area perempatan Patung Catur Muka. Karena jalan Udayana dan jalan Gajah Mada saat ini terpantau ramai lancar. Disusul jalan Veteran dan jalan Suropati yang terpantau lenggang dan lancar jaya. Dan terakhir, khusus buat kamu yang mau lewat jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan gedung RRI Denpasar, tempat Ronald siaran sekarang, jalanannya terpantau lenggang dan lancar jaya. Walaupun teman Pro2, di beberapa perempatan di sepanjang jalan Hayam Wuruk ini tetap terpantau ramai lancar ya. Jadi pesan Ronald buat kamu yang lagi OTW ke sekolah, kampus, ataupun tempat kerja ya teman Pro2, mau jalanan hari ini sepadat antrean tiket konser idola kamu, atau selancar ya planning belanja kamu di awal bulan ini, kamu harus tetap kalem dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Tarik napas yang panjang, besarin volume radio kamu ya teman Pro2, buat dengerin lagu-lagu favorit kamu di RRI Pro2 Denpasar. Dan ingat, kalau orang sabar itu jalan rezekinya bakalan lancar. Jadi gak perlu ikutan emosi, pencet-pencet klakson panjang-panjang di jalan, atau ngomongin omongan yang gak baik ya teman Pro2, karena nambah-nambahin dosa aja nih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Bagi kamu yang baru bergabung bersama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar, dan happy Thursday ya. Senang banget rasanya Ronald bisa nemenin kamu lagi nih di Morning Vibes hari ini. Dan gak kerasa udah hari Kamis aja nih teman Pro 2. Sebentar lagi weekend dong. Dan biar semangat kamu makin nyala buat beraktivitas pagi ini, Ronald mau ngajak kamu ngobrolin sesuatu yang bisa dibilang tuh dekat banget lah sama keseharian kita. Apalagi buat kamu yang hobinya apa nih? Hobinya ngemil teman Pro 2. Apalagi masih awal bulan kan. Pasti stok cemilan kamu, baik itu di rumah, di meja kerja, di tas, di kulkas, udah aman terkendali.

Tapi nih, tapi teman Pro 2, walaupun cemilan kamu stoknya udah aman terkendali ya, kamu pernah gak sih teman Pro 2 mikir gitu? Ya pasti pernah mikir sih. Tapi pas kamu lagi asik makan cemilan itu, tiba-tiba kamu kepikiran gitu, siapa nih yang pertama kali punya ide bikin makanan seenak ini? Nah kalau dipikir-pikir lagi ya, banyak banget loh makanan favorit kita yang sekarang kelihatannya tuh biasa aja, ternyata punya cerita yang super unik di baliknya. Ada makanan yang sengaja dibuat biar lebih praktis pas dimakan. Ada juga yang tercipta dari hasil eksperimen gitu, yang iseng di dapur. Bahkan ada menu yang super enak banget yang justru itu lahir dari ketidaksengajaan loh teman Pro 2, atau murni karena sebuah kesalahan. Waduh, kira-kira makanan apaan aja itu ya?

Dan karena banyak sekali cemilan-cemilan dan makanan-makanan enak yang ternyata sengaja dibuat atau tercipta dari ketidaksengajaan. Waduh, pagi-pagi udah belibet aja nih ya. Ya karena ngomongin makanan sih teman Pro 2, lapar nih Ronald. Tapi karena itu banyak sekali fun fact seru di balik makanan-makanan dan cemilan-cemilan populer yang pastinya sering banget kita makan. Tapi sebelum kita bedah ya fun fact dan sejarahnya satu-satu nih teman Pro 2, Ronald mau buka polling dulu nih di Instagram story-nya RRI Pro 2 Denpasar. Bukan mau buka sih, tapi udah dibuka dari 6:30 tadi. Dan kamu bisa langsung visit aja Insta story-nya RRI Pro 2 Denpasar. Coba dong teman Pro 2 kasih tauin ke Ronald nih, dari beberapa snack ini kamu paling sering makan yang mana nih? Pilihannya ada 4 Ronald kasih, yaitu yang pertama adalah donat yang pastinya umum banget kita temuin, yang kedua adalah es krim cone, yang ketiga adalah cookies, dan yang keempat adalah potato chips nih. Yuk buruan buka HP kamu sekarang juga teman Pro 2, meluncur sekarang juga ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar, buka Insta story-nya dan langsung vote sekarang juga, karena hasilnya bakal Ronald bacain di akhir obrolan kita nanti. I'm losing my self control.

Yes, teman Pro 2, ride dari 21 Pilots. Jangan thinking too much ya, karena ini masih pagi. Dan sambil nungguin vote dari kamu masuk di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar pagi ini, dan barangkali sambil nungguin sarapan kamu atau sambil nungguin apa namanya jemputan kamu datang, yuk kita bedah fakta makanan yang pertama nih. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin soal makanan yang paling praktis buat dibawa kemana-mana, pasti banyak yang langsung kepikiran dengan sandwich kan. Tinggal pegang pakai satu tangan, langsung aja dimakan. Ingat teman Pro 2, ini sandwich makanan, bukan sandwich generation. Dan kalau kita ngomongin sandwich ya teman Pro 2, kamu tahu nggak sih dari mana nih asal usul nama sandwich ini, atau asal usul dari makanan ini? Dan usut punya usut ya, nama sandwich ini diambil dari seorang bangsawan asal Inggris namanya John Montagu yang punya gelar Earl of Sandwich nih. Konon ceritanya si bapak John ini itu adalah gamer sejati di zamannya, tapi tentunya game yang masih analog kayak teman Pro 2, bukan game yang udah digital karena ini udah zaman dulu banget. Dan game itu adalah hobi main kartu nih. Dan saking asiknya dia main ya,

Dia itu gak mau repot-repot ninggalin meja permainannya cuman buat makan. Waduh, maniak banget ya kelihatannya Bapak John ini. Dan karena dia gak mau ketinggalan serunya dia bermain kartu di mejanya, akhirnya dia request ke kokinya buat nyelipin daging di antara dua lembar roti, teman pro 2. Biar bisa dia tetap makan sambil tangannya terus pegang kartu. Jadi satu tangan sambil megang sandwich, satu tangan lagi sambil megang kartu. Kalau misalnya ketuker, jatuh dah tuh sandwich ke meja. Enggak, karena beliau ini kelihatannya udah sangat jago main kartu ya. Jadi enggak mungkin dia ketuker sandwich dan juga kartunya. Kan repot ya kalau yang dimakan kartu ya, teman pro 2. Nah, dari kebiasaan unik ini akhirnya muncul makanan yang praktis. Oke juga sih idenya sebenarnya ya. Walaupun ini asal muasalnya tuh bisa dianggap karena mager alias malas gerak. Tapi tanpa disangka dari ide sesederhana itu, bentuk makanan ini yang akhirnya kita kenal dengan nama sandwich malah mendunia dan jadi andalan kita semua nih. Kalau kita lagi buru-buru berangkat kampus ataupun berangkat ke tempat kerja, bahkan kalau misalnya kamu main kartu bisa juga nih jadi idenya. Jadi balik lagi ke roots awalnya sandwich, bukan main kartu sambil makan roti lapis. Bener-bener unik dan juga ini ya, tidak terduga banget teman pro 2 idenya ini dari Bapak John ini.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Dan teman Pro 2, kalau tadi sandwich lahir dari kemageran seseorang di zaman dahulu ya, sekarang kita pindah ke makanan manis. Iya, yeah, manis kayak kamu. Waduh, tiba-tiba cosplay aja nih kayak Dodit. Balik lagi ya teman Pro 2, kalau tadi kita bahas sandwich, sekarang kita tuh ke makanan yang sering banget nemenin kita ngopi nih. Kira-kira apa ya teman Pro 2, makanan yang sering banget nemenin kita ngopi? Bukan gebetan kamu, tapi ini kita lagi ngomongin makanan. Yap, sebetul banget kita ngomongin makanan, makanan itu adalah donat. Dan Ronald yakin banget sih, kamu pasti pernah dong sekelibet gitu mikir kenapa sih ya donat itu bentuk identiknya banget tuh sama bolongan yang ada di tengahnya. Ya meskipun ada juga sih varian donat sekarang yang gak bolong tengahnya ya, tapi memang donat yang bolong itu bisa dibilang jadi ikon utamanya ya teman Pro 2, atau ciri khas dari cemilan ini.

Dan setelah Ronald cari tahu ya, ternyata ada alasan yang masuk akal banget. Dan ini murni tercipta karena urusan memecahkan masalah yang ada di dapur. Ingat, memecahkan masalah, bukan memecahkan piring di dapur ya. Kalau itu ntar kena marah teman Pro 2. Kalau dulu bentuk awal donat itu emang bulat, utuh tanpa lubang. Tapi masalahnya pas digoreng bagian pinggirnya udah matang kecoklatan, bagian tengahnya dong malah masih mentah dan bantet nih. Jadi kebayang dong teman Pro 2, makan roti yang tengahnya masih berupa adonan lembek, pasti nggak enak banget lah ya. Dan akhirnya biar matangnya bisa merata dari pinggir sampai tengah dan juga sempurna ya dari ujung ke ujung, si pembuat kue ini berinisiatif ngehilangin bagian tengah adonannya. Dan solusi praktis ini ternyata sukses besar teman Pro 2. Bikin donat jadi matang sempurna. Dan justru bentuk berlubang itulah yang jadi ciri khas donat sampai detik ini. Jadi sekarang kita udah tahu ya teman Pro 2, kalau lubang di donat itu ternyata bukan sekedar desain buat lucu-lucuan aja, tapi ini murni solusi yang brilian dari dapur.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Teman terbaik.

Yes, masih bareng Ronald ya teman Pro 2. Kalau tadi kita ngelihat cuaca pagi di Denpasar emang lagi enak-enaknya. Lagi enak-enaknya, lagi cerah-cerahnya nih. Bahkan dari tempat Ronald siaran pagi ini, terabasan sinar matahari ini terlihat sangat golden banget nih. Emas banget warnanya. Dan kalau misalnya agak siangan dikit, pasti cuacanya akan panas dong. Karena Ronald udah sampein tadi bahwa hujan atau misalnya perakiraan Denpasar akan